0: Kang Imam yang ada di situ sama Bu Ayu, Mas Angga, Mbak Tito, sama Kang
1: Tito. Terus untuk siapa lagi nih? Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif ya, sobat Sara FM. Bentar, ini kenapa ya HP-nya agak mengganggu gitu ya. Iya, ada bunyinya padahal udah di mode hening ini ya, biar enggak ada notifnya ini ya. Coba deh ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldies and Waris. Halo. Kok gak ada suaranya? Halo. Kok, aduh, ini siapa yang ini? Tuh, banyak notif tapi gak ada yang masuk ini. Gak tahu kenapa. Coba deh ya, ini diangkat lagi yang telpon. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Walah, udah diangkat 20 detik diem aja ya. Ya. Iya, jangan diem aja dong ya, ngobrol guys. Iya, ngobrol ya. Ada, coba deh ada siapa lagi nih kira-kira ya. Sampai bingung ini ya, kenapa ada bunyi kayak gitu terus ini apanya, padahal udah di mode hening ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldies and Waris.
2: Patuh. Selamat pagi.
1: Hai Mbak Cindy, akhirnya bisa diangkat juga, dari tadi nih ya bingung ini nggak bisa.
2: Orang memanggil terus ya, angkat ya nggak jawab.
1: Ih, tadi di sini udah keangkat padahal.
2: Ya Allah, orang minta dilem biru, dibilangin bilang sama juragan.
1: Ya Allah, iya ini gimana juragan, sampai bingung.
2: Oh, nggak nih HP kayak gitu.
1: Iya, aduh,
2: itu sampai kan capek sendiri. Sudah berapa tahun
1: harus diganti emang ini, masya Allah.
2: Minta istirahat.
1: Harus diistirahatkan dulu.
2: Sudah capek kok, kadang istirahat ngaco. Jalong-jalong yang jane.
1: Apa dah, Mas Cindy mau lagu apa dah? Ini udah dari tadi udah.
2: Lagune kae.
1: Banget ini HP.
2: Derene cintaku digadekna. Gue bayar KMI hotlet dan buku mis. Kawur banget tuh nih buku mis.
1: Iya, aku gadaikan cintaku.
2: Iya.
1: Ya, semoga laku. Jadi, ya.
2: Anu, naik layar tajepe domain nyomi. lagu wajib jadi ini orang lagu favorit deh gue.
1: Iya.
2: Alah, padunan orang bisa melebu.
1: Pas bisa melebu gari lagu ini diputar ya.
2: Oh ya, aku mireng mau, wis mireng nak aku. Wajung guyung-guyung mesti. Nang umah dewek.
1: Iya ngakak katanya tadi.
2: Iya bu.
1: Iya.
2: Salamnya kok kabe bae lah kota kopi Miki Umi Hani. Apa kena orang emang dek? Lagi medang, ngarudut. Selamat kami baik. Sampai ses, selamat pagi, selamat beraktivitas. Yeah. Mbak Ani ayam tugas, tetap semangat, berharap full barokah. Tak tunggu lagu nek, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan sinyalnya jelek gara-gara Mbak Cindy.
1: Iya, ini gak tahu kenapa udah di mode hening juga masih bunyi baik. Ini notifnya aneh banget.
3: Bilangin tuh Mbak Cindy.
1: Sabar ya Mbak Cindy.
3: Mbak Cindy
1: ya,
3: kalau main naik tuh doa dulu biar sinyalnya bagus, yang lainnya juga gitu.
1: Iya,
3: Mbak Cindy.
1: Gitu ya. Waduh.
3: Aku mau kebagian lagu gak?
1: Lagunya boleh, mau lagu apa?
3: Iya teh.
1: Lagu apa?
3: Lagunya Tenda Ungu.
1: Oke deh, Tenda Ungu ya.
3: Salamnya buat yang udah naik aja, sama buat yang lagi dengerin Mat Pagi. Buat Nia Metugas, emang ada yang mau naik lagi ya?
1: Ada dong, banyak banget ini, sampai bingung ngangkatnya ini.
2: Aku gak mau turun.
1: Tega banget.
3: Buat Nia Metugas, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Julid ya, yang Julidnya tiada duanya. Waduh, coba deh satu orang lagi nih Sobat Star FM. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Moris.
4: Selamat pagi juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik Bani, apa kabar?
1: Baik, sehat, Alhamdulillah, apa kabar? Apanya Naura, sehat?
4: Alhamdulillah, sambil utut, bener kata Mbak Cindy, karo ngopi karo utut Mbak Cindy.
1: Setiap ya, pagi rutinitas muka, ya.
4: Kalah terus, tepar.
1: Teparlah, kurang kenceng kali pegangannya.
4: Benar, kurang kenceng, uli ngancar, kurang kenceng gitu. Sabutop terawal orang diumbim, bok ya. Angel banget.
1: Sabutop 4 kapsulnya gagal, ini gak diminum, jangan-jangan
4: iya,
1: ya.
4: Aduh.
1: Minum dulu dong.
4: 3 hari kayaknya gak bisa, kalah terus. Atung jempol, aku sama Umi Hanif itu sekarang udah pintar itu. Masuk nomor 1 terus. Ada gurunya kali itu ya?
1: Iya kali ya, diajarin siapa iya. Itu ya?
4: Iya, tahu itu gurunya siapa. Menaiknya nomor 1 terus.
1: Hebat.
4: Lagunya naikin Mbak Cindy tuh.
1: Ya, oke deh.
4: Menggadekan cintaku ya. Salamnya fotokopi aja, cuma nambah buat tetanggaku yang lagi beres-beres Mas Priyadi, Pak Marno. Dan tentunya buat semua aja lagi dengerin baca siaran sampai pas nanti. Buat Mbaknya terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbaknya Naura. Cukup dulu ya Sobat Sara FM ya. Gak tahu kenapa ini agak-agak ya error ya HP-nya ya. Tapi gak apa-apa ya, yang penting penyiarnya gak error ya. Cukup dulu, thank you banget buat 4 orang yang udah naik. Ada juga dari Mbak Yanti Marun. Waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Sewaris nih. Gimana kabarnya Mbak Nia, sehat? Salam katanya buat Bu Yati, Mbak Putri sekeluarga, Bu Tika, Bu Saminten, Mama Asraf, Mbak Yayi, Mama Naomi, Mbak Penyenora, Mas Andri, Mbak Cindy. Untuk Mbak Sri, Umi Hanif, Bu Sakina, Bu Darvita, Bu Karminah, dan untuk semuanya lagunya ngikutan aja. Ya, buat Mbak Nia, moga sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah dan bahagia selalu. Makasih buat Mbak Yanti yang ada di Marun. Ada Pak Untung Subagio, selamat pagi, request lagunya Kangen. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Titin, Mbak Uut, Bunda Arvito, Mbak Rosita, Mbak Ida, Pak Karjikan, Pak Bambang Kasiman, Om Gendra, Mas Hafid di Jambi, Pak Sutar. Dan salam 45 Merdeka. Merdeka Pak Untung ya. Ada Mama Ririn cantik, selamat pagi, waalaikumsalam, absen all the worries. Lagunya Buntut Bae, salamnya buat semua Sobat Setara. Mat pagi, mat aktivitas aja, salam sehat selalu. Salam juga buat semuanya yang udah cawel aku ya, semoga semuanya sehat selalu, panjang umur ya. Buat manianya, mat tugas, sehat selalu, full barokah. Terima kasih Mama Ririn. Ibu Tika, apa kabar Ibu Tika? Waalaikumsalam, katanya salam sehat, full barokah untuk Bu Yati, Bu Heni, Bu Tuti, ada untuk juga Mbak Yanti, ada Bunda Titin, Pak Yanto Marun, Mama Asra, Mama Cindy, Mama Rizky, Mbak Yaya, Mbak Putri, Mama Rosita. Untuk Mama Ainun, Bu Kumis, Mbak Kembar, Mbak Nur di Klirong, Bu Edi Prayitno sekeluarga, Bu Fatur, Pak Fatur, Mbak Kembar, ada Mbak Nun, ya, terus ada Mas Oyo, Mbak Penyenora, Mas Inu, Pak Paryono, Bapak Ijo, Pak Deselamat, Mas Rabi, Mas Suradi, dan untuk semua fans Radio Setara FM ya. Buat Mania sangat berkaya, berkarya, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Ibu Tika. Semoga sehat-sehat ya Ibu ya. Iya, amin. Ada siapa lagi ini ya? Banyak banget ini yang hadir. Selamat pagi buat Pak RT Depok Rejo. Pagi Mania, absen katanya minta diputerin lagunya Kisah Cintaku dari Krisye. Salamnya buat Mbak Cindy, Papa Ijo, Mas Oyong. Ada untuk semuanya, salam kenal dari Depok Rejo, salam merdeka dan jangan lupa bahagia. Thank you buat Pak RT di Depok Rejo. Ada Pak Yanto di Marun, waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Semoris. Sehat ya, Pak Yanto mau nitip salam katanya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Bu Kumis, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Isna, Mama Asra, Mama Naomi, Mas Andri, Pak Paryono, Pak Gendro, Koke KB Fans Radio Setara Kebumen, semuanya semoga sehat-sehat selalu. Buat Bania Matugas, semoga sehat selalu. Lagunya Ikut Yang Daun-Daun Kering. Ya, ditunggu ya. Makasih buat Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Ya, Mbak Rizky di Perinen, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat bertugas untuk Bania ya. Terima kasih Mbak Rizky. Oke deh Sobat Sara FM, yuk yang selalu ada masalah penglihatan nih ya. Masalah penglihatan gak bisa dihindari Mbak Nia, setiap hari, setiap saat ada aja ya. Yang matanya rabun, yang matanya kemerahan, yang matanya kelilipan, perih ya. Waduh. Yang ada ya setiap pagi tuh ya ngeluh matanya sakit dan lain-lain ya. Mending sekarang rutin minum Vitamas, solusi kesehatan mata, karena Vitamas sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Pokoknya yuk buruan, jangan sampai kehabisan ya, rutin minum vitaminnya ya. Beli Vitamas dapetin bonus obat tetes mata. Obat tetes matanya ditetes ya, jangan lupa di penglihatan kita 2-3 kali sehari 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk kita lanjut, ada Ku Gadaikan Cintaku, kira-kira laku atau enggak ya. Stay tune warinia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Star FM.

0: hati ya. Udah dia munculin, lanjut sesi pon live kedua nih yang mau naik buruan di 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Waris. Halo, kok nggak ada suaranya? Perasaan udah halo-halo, udah full juga. Kenapa ini ya? Waduh. Coba ya. Ada lagi yang mau naik? Ini. Nih ya, coba. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Morris.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, cantik.
0: Wah, pagi Bu Kumi, cantik, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, udah larisan ini ya Bu ya, jam segini ya.
1: Iya Mbak, mau ke pasar nungguin motornya Cino pulang.
0: Oh alah, pantesan. Iya.
1: Pantesan pun lab ya.
0: Iya benar.
1: Aku mau bilang terima kasih sama Mbak Cindy sayang. Manutet pol. Iya.
0: Makasih Mbak Cindy.
1: Wedi karo glitone aku ya Mbak Nia.
0: Iya, wedi di glito.
1: Makasih ya Mbak Cindy ya udah manut. Mbak Bu Ayu aja mesem-mesem seneng itu. Enggak dengerin layar tancep bae.
0: Iya ya, bener. Aduh.
1: Aku lagunya ikut aja. Salamnya aja. Juga ikut aja.
0: Iya, fotokopi.
1: Pokoknya
0: aja
1: salamnya
0: ya.
1: Buat semuanya aja. Semoga sehat semua.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya. Semangat. Tak tunggu lagu nih manut ya Mbak Nia.
0: Iya. Siap. Amin. Makasih doanya ya.
1: Terima kasih.
0: Bu Kumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Bu Kumi beserta keluarga ya. Lanjut lagi deh. Diangkat. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Olisa Waris.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa
0: waalaikumsalam. Iya baik, alhamdulillah. Apa kabar? Pak Pariono sehat?
2: Alhamdulillah sehat, baik juga. Tapi capek ini.
0: Capek habis dari mana?
2: Habis mana ini sepak bola antar RT.
0: Alhamdulillah. Menang
2: finalnya,
0: apa
2: enggak Pak? Finalnya kemarin.
0: Wah.
2: RT saya RT 2, juara 2.
0: Wih, luar biasa, udah hebat lah. Mantap banget.
2: Lagunya juga yang mau dinaikin apa Mbak Nia?
0: Yang mau dinaikin ada Teluk Bayur, Tenda Biru, Aku Suka Kamu sama Hati Tergores Cinta.
2: Tenda Biru aja, ini lagi musim ini sini.
0: Oh iya, sama berarti.
2: Salamnya juga ngikut fotokopi aja yang udah pada naik, ada Bu Kumis, ada Mbak Sibat, Mbak Cindy, Umi Hanif, Bapak Penaura ya.
0: Iya.
2: Dan semua penggemar Setara FM di mana saja berada.
0: Oke, siap.
2: Iya, untuk Mbak Nianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
0: Amin.
2: Tetap semangat, jangan lupa pesen Mas Andri.
0: Iya, jangan lupa bahagia.
2: Bahagia,
0: harus bahagia.
2: Ya gitu aja, terima kasih waktunya Mbak Nia.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Om Pariono ya. Amin. Satu penelpon lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Waris.
3: Waalaikumsalam, pagi juga Mbak Nia, cantik.
0: Pagi Mbak, apa kabar Mbak?
3: Alhamdulillah, kabar baik, gimana Mbak Nia?
0: Alhamdulillah, sama, sehat, baik.
3: Dari tadi mau naik ini susah banget.
0: Lagi laris manis ini teleponnya.
3: Iya. Mau coba nih kirim salam nih Mbak Nia.
0: Iya silakan Mbak Bubut.
3: Iya, salamnya buat Bunder Umi Hani, Bu Yati, Mbak Kamintan, Mama Naomi, Mahul, Pak Fatur, Bu Fatur, Terosita, Bang Andri, juga ada Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Kumis Putri Selatan, Mbak Putri, Pak Hafid Jambi, juga ada Pak Ahmad, Mama Aimbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Yadi Andika, juga ada Mama Asaf, Mama Dina, Bundanya Salih, Suami Sarini, Mbak Bunga, dan buat semuanya yang lagi mohon mengingatkan. Masih ada lagunya nggak, Mbak?
0: Ya, oh, udah penuh, Mbak.
3: Yang mau dinaikin apa?
0: Ada Teluk Bayur, ya, Tenda Biru, Aku Suka Kamu sama Hati Tergores Cinta.
3: Tenda Biru nggak apa-apa.
0: Oke, Tenda Biru yang Pariono, oke deh.
3: Ya, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Buat Mbak Nianya, menjalani tugas sampai tuntas.
0: Amin. Ya,
3: ingat pesan Mbak Sakina.
0: Apa? Oh iya, siap. Iya, oke deh.
3: Hati-hati, banyak gelundung ntar. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mbah Bobot. Cukup dulu ya Sobat Setara FM.

orang butuh ya. Salam katanya buat Mama Kiki, Papa Rio, Fiona, Mas Cindy, ada Bu Saminten, Mbak Sri, Mbak Om, Mbak Ica, Papa Riona, Papa Ijo, dan buat semuanya aja. Thank you buat Mbak, oh buat Pak Kakang Imam Butuh ya. Ada Pak De Selamat, Pak Aji Japlin, mas pagi juga untuk semuanya. Sehat-sehat buat kita. Oke deh sobat Sara FM, yuk yang pagi hari ini lagi haus, nah jangan lupa ya minum teh moro aja yang segar, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Udah ada ekstrak serai sama jahenya ya. Jadi bikin badan kita agak hangat, nikmat banget, apalagi nih ya kalau dikonsumsi jangka panjang tuh bagus untuk pencernaan juga. Jadi silahkan ya minum, beli di apotek dan agen-agen resami kami. Teh moro, teh segar, kombinasi herbal menyehatkan tubuh.

0: malam gini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun. Apa itu, Jun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Renyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Sare FM yang sudah menemani Nia di acara Oldies Memory selama 2 jam tadi ya. Dan nanti kita lanjut lagi di acara DTL dan Dutu Gelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune bersama Nia sampai jam 10 nanti Nia menemani Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buwen. Hai hai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat baik ya, semangat pokoknya ya. Selamat pagi untuk kita semua yang hari ini sedang beraktivitas ditemani 98.4 Radio Stara FM Kabupaten setiap pagi ya. Pokoknya yuk yang mau ikutan merapat ditunggu gabungnya di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Ya, pagi hari ini jangan lupa ya, DTL tetap bersama Habutop, Vitama, Sultana, Vitapedia, terus juga ada Otipus dan juga ada teh Moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya. Sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Wah, thank you banget yang udah selalu gunakan, udah selalu minum. Dan ya, yang mau berangkat OTW-OTW ke tempat kerja juga hati-hati, pelan-pelan, semoga selamat sampai tujuan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, harus pelan-pelan ya, enggak boleh tuh yang namanya ngebut atau ya ya rating kanan belok kiri ya. Iya, makanya fokus kalau di jalan ya sobat Star FM, jangan sampai membahayakan diri kita sendiri atau orang lain gitu. Nah, semangat pagi. Boleh. Yuk, Nia lanjut ke lagu berikutnya dulu ya. Ada Denny Caknan Sigar. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Oke, masih bersama Nia di mana kalau bukan di DTL Dangdut Tuk Lawet yang dangdutnya asyik banget. Hai, selamat pagi semua sobat Stara FM. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat baik ya. Alhamdulillah dia sehat baik banget dan rasa-rasanya tuh penuh semangat banget ya. Iya ya, penuh semangat karena hadir pada acara DTL yang dangdutnya asyik banget nih ya. Pokoknya puterin lagu versi koplo dan ada yang versi remix juga gak apa-apa. Nanti nih ya puterin yang kita pokoknya hobah bareng-bareng ya. Yang belum gabung boleh gabung dulu di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Gak usah ditanya ya soal atensi nih. Luar biasa banyaknya ya. Hebat lah pokoknya nomor 1 ya. Iya, thank you banget. Semoga semuanya sehat, baik. Dan iya, biar tubuhnya juga tambah. Ya, apa lagi? Iya, daya tahan tubuhnya yang tambah, enggak gampang jatuh sakit ya, sobat Star FM ya. Aneh banget kalau malam-malam iya, kadang dingin, kadang gerah gitu ya. Kalau siang gini juga panas, kalau pagi dingin juga ya. Kadang tubuhnya tuh sulit ya menyesuaikan diri, sulit beradaptasi. Nah, wajib banget nih buat sobat Star FM coba rutin minum Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Belinya di mana sih Habutop? Belinya gampang, udah bisa dibeli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Baik banget untuk penderita asam urat, encok, nyeri sendi, stroke, diabetes, kanker, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, untuk kekebalan tubuh juga bagus ya. Jadi wajib diminum ya pagi hari ini nih, setelah sarapan 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, malam gitu ya. Sebelum tidur 2 kapsul juga pakai air hangat. Nanti bangun-bangun pokoknya badannya jadi enteng, jadi bugar ya. Wah. Terasa muda lagi pokoknya ya tenaganya. Ya, thank you banget ya udah selalu-selalu. Ya, rutin konsumsi ya. Kita sehatnya bareng-bareng ya, enggak sehat sendiri aja. Oke, lanjut ada WhatsApp banyak banget yang belum gabung, masih ditunggu gabungnya, nanti Nia bacain untuk WhatsApp-nya ya. Ini dari yang pertama nih, punya dari Papa Ijo, selamat pagi juga gabung di DTL yang nadinya asik banget. Katanya lagunya mau si Jiping Selawe ya. Salamnya fotokopi tadi bagi aja buat manianya. Selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Makasih buat Papa Ijo ya. Ada Mbak Yaya cantik, selamat pagi buat Mbak Yaya cantik. Ya, katanya lagunya Racun Cinta ya. Buat Mbak Nia, masih asalam tugas. Salam buat Bu Karmina, Mbak Yanti, Bunda Nisali, sama Asra, Mbak Siti, Umi Hani, Bu Tuti, Bu Yati, Pak Yanto, Pak Riono, Bapaknya Nora, dan buat semuanya. Thank you banget buat Mbak Yaya, sehat selalu pokoknya. Dari siapa lagi nih? Oh, ada Bu Kumis. Selamat pagi Bu Kumis ya. Lanjut katanya lagunya Sigar ya. Dari kursinya Dini Caknan, udah diputerin Ibu ya. Gak usah ngupasar Mbak Nia, terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih kembali buat Ibu Kumis, hati-hati di jalan. Iya, ada SMS dulu Nia punya dari Mbak Liana, selamat pagi DTL, katanya kirim salam buat semuanya aja, request lagunya Janji Putih ya. Ya, Janji Putih tadi Nia puterin yang koleksinya Yeni Inka. Thank you banget ya buat Mbak Liana. Lanjut ada Mas Andre, mat awal pekan juga gabung di DTL yang dari nyasik banget. Request lagunya Neres Nani. Kirim salam buat semua sobat secara kebumen. Untuk ibuku Ibu Ayu Gemoy, terima kasih kemarin traktirannya. Semoga panjang umur dan sehat terus ya buat Boke tercinta, amin. Buat manianya, buat siaran, ingat pesan Papa Ijo, jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre, semangat ya. Ya, ada Mama Rizky di Tanah Sari. Waalaikumsalam, selamat pagi. DTL katanya lagunya mau gending Tresno di Playa Kak. Salam-salam buat Bunda Ervito, sama Mbah Putri, Mama Aul, Mama Asraf, Bu ada Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Mama Nawi, Bang Iki, Mbak Kang Giman, Mas Oyong, Om Pariono, dan buat semua pendengar Setara FM. Buat Mania, makasih sama tugas. Iya, terima kasih kembali ya buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Ada siapa lagi kira-kira ini ya? Coba deh. Ada Neng Apri di Ambal. Selamat pagi Neng Apri. Katanya lagunya tamu undangan di Playa Mania dari Dinda Teratu. Salamnya buat semuanya aja. Thank you. Ya, makasih ya buat Neng Apri Dinda Teratu ya. Iya, soalnya tadi kalau enggak salah tuh ada yang dari Dika Sabrina juga ya. Wah. Oke deh, thank you banget ya buat Neng Apri di Ambal. Oh, tamu undangan 2 berarti ya, yang dari Dinda Teratu ya. Iya, oke deh, siap. Ya, nanti nih ya downloadin ya. Oke, ada siapa lagi ini? Di bawahnya Neng Apri ada Mbah Puput, selamat pagi. Hadir di detail yang tadinya asyik banget. Salam buat Bu Yati, Bu Saminta, Nong Anomi, Om Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terasita, Mbak Andri, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Main, Pak Habib Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, ada Mahrin, ada ini kok double-double semua Mbah Bubut. Aduh, coba deh di cek lagi, jangan kopas aja ya. Lagunya tiada duanya. Makasih buat Mbah Bubut ya. Ada Mama Nadia di Pancawarna, selamat pagi. Lagunya Bukan Tak Mampu. Salam buat semuanya aja, buat aktivitas. Thank you buat Mama Nadia di Pancawarna. Coba ini sebenarnya ada pesan suara ya dari Mbah Putri nih. Ini yang buka ya, semoga langsung bisa lancar ya. Ya, coba diputar dulu untuk pesan suaranya.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor loh. Tapi untuk kali ini mau minta lagu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Gadis atau janda Mbak Nia? Salamnya okay buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Yang sambil aku dari pagi sampai pagi lagi sambil balik. Terima kasih. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Mbak Putri cantik. Ditunggu lagunya ya, Mbak. Ada dari lanjut ini SMS ya. Dari Pak Haryanto di Pagedangan. Selamat pagi Haryanto di Pagedangan, Monit. Selamat beraktivitas nih Mbak. Salam buat semua sedulur Setara FM dan semuanya aja. Lagunya Salahmu Sendiri. Makasih Mbak Nia. Thank you kembali buat Pak Haryanto. Ada Mbah Alaska di Cipari. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Nianya. Semoga sehat selalu. Katanya request lagunya Secawan Madu, terputar untuk semua sobat Setara FM Kebumen ya. Semoga ya buat medianya, terima kasih matugas. Thank you buat Mbak Alaska di Cipari. Ada Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi.

Kelas ya. Thank you banget buat Pak Untung Subagyo. Ada Mbak Yanti di Marun juga, selamat pagi. Menjelang siang di DTL yang nadinya asik banget. Katanya mau lagunya Sepi Newengi. Salamnya buat semua fans Radio Stara. Buat medianya metugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Iya, amin amin amin ya rabbal alamin. Thank you banget ya buat Mbak Yanti di Marun ya. Pak Aji Japlin, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya request lagunya Benalu Cinta. Salamnya buat semua fans Sara FM dari A sampai Z. Buat Nia, buat siaran aja, makasih waktunya. Iya ya, thank you banget ya buat Pak Aji Japlin. Ada Pak Karim Chicken, selamat pagi. Karim Chicken pesisir Kidul Purworejo Melundesel. Salam buat KB Bae, Ujung Wetan, Kulon, Lor Kidul, pokoknya semuanya aja buat aktivitas. Khusus untuk Mama Farhan Jenang Pencok, semoga laris manis Jenang Pencoknya, amin. Masya Allah. Iya ya. Dan makasih ini monitor sambil nyacah ayam, laris manis Pak Karim. Yuk sehat selalu pokoknya. Oke, ini muterin deh. Ada di Farinda Indradelan. Terus Nani Station bareng ya di 98.4 Radio Star FM Kabupaten.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Radio Setara FM Kebumen. Dangdutnya asik banget. Dangdutnya asik banget.

0: aku tadi udah muncul tamu undangan ya. Ya udah mulai bermunculan banyak tamu undangan, udah mulai banyak hajatan juga ini ya. Oke deh, lanjut sesi phone lab. Yang mau naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, ada siapa kira-kira ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL. Bangun, mandi, bangun, makan, ayo ngeteh-ngeteh. Jangan pamer kopi sama yang susu, pamernya ada teh moro aja, ya kan?
0: Ngeteh.
1: Ayo pada sarapan. Gak ngemil, ngeteh, jangan lupa tehnya. Apa Mbak Nia?
0: Teh moro dong.
1: Iya, yang menghangatkan tubuh. Yang terbuat dari rempah-rempah pilihan, ya kan?
0: Betul.
1: Buatnya seperti ini, cocok banget minumnya teh moro, ya kan?
0: Iya.
1: Di samping menyegarkan, juga menyehatkan tubuh
0: kita. Betul banget.
1: Janganlah pagi-pagi kayak itu Pak Wendy, pagi-pagi udah ngopi aja, ya kan? Nggak sehat itu kan? Alihkan minuman Anda menjadi teh moro, ya kan?
0: Harus biar segar, biar sehat.
1: Produk teh moro, ya kan? Nanti kalau merasa enak di badan dan bolehlah beli di apotek terdekat, atau kalau malam minggu bolehlah sambil roke-roke mbaknya ya.
0: Benar banget, iya. Iya.
1: Bunda Ervito Akbar Pictur hadir meminta lagu Mundur Alon.
0: Oke.
1: Cepetan nanti takutnya kejengkang, ya kan?
0: Iyalah, pelan-pelan aja. Alon aja. Versinya siapa nih, Bun? Mau versinya?
1: Guyon.
0: Oh, Guyon Laton. Oke deh.
1: Iya, guyonan aja. Guyon, bercanda gitu ya, Mbak Ne ya. Iya. Ayo pada mandi belum? Mandi udah siang. Masya Allah, tabarakallah. Semangat yang pada mencari cuan juga semangat, yang lagi pada jahit-jahit semangat, yang masih pada gepiok semangat juga. Pokoknya semua aktivitas harus diawali dengan basmalah dan semangat ya Mbak Neo.
0: Iya dong.
1: Iya, biar bisa diakhiri dengan hamdalah. Aku boleh salam-salam
0: Mbaknya? Boleh, silakan.
1: Oke, okay. Assalamualaikum, bye-bye, maksimal.
0: Wah, terima kasih Bunda Ervito Akbar yang ada di Pituru. Ya, lanjut. Ada siapa lagi ini ya kira-kira? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL, apa kabar Mbak Nia?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar Ibu Yati, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah, sehat. Dari tadi susah naiknya ya Ibu,
2: iya.
0: Ya? Iya, gak apa-apa. Banyak ya.
2: Semangat, pokoknya gak dapet ya, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, dapet dong ini. Ini
2: iya,
0: baru nomor 2.
2: Oke.
0: Mau lagu apa nih?
2: Mbak Nia.
0: Iya, boleh lagu apa ini Ibu?
2: Lagunya Musibah.
0: Musibah, oke deh, siap.
2: Salamnya buat Umi Hani, Utika Darmanto, Mbak Saminten, Bunda Advisum, Mbak Yaya, Mbak Isna,
0: iya.
2: Bunda Parti, Mama Asrop, Bu Eni, Perosita, Mas Abin Jambi,
0: iya.
2: Mas Ibnu, Mas Dhani, Mas Oyong, Bapaknya Naura, Bu Ayu, Putu Tinggi Abad, Banyak Kembar, banyak Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Mak, Bu Karmina, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yanto, Mbak Siti Kalikotes, Mbak Rizky, Mbak Nur Zirong, Putri Selatan, Mbak Ningsi Plaso, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Izan, bundanya Salis, Mama Rizki, Kak Mama, Pak Dislamet, Pak Jablin, Mas Giman Lazer, Turen Ngambal, Mas Ucup, Pak Sutar, Pak Gendro, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati. Sehat selalu.
2: Selamat tugas. Sampai tuntas Pak Pariono, lupa. Sering lupa Pak Pariono, Bunda.
0: Iya.
2: Terima kasih, lupa.
0: Gak apa-apa.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
2: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati ada di Bandar Purworejo. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi, apa kabar Mbak Siti? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, sehat baik. Akhirnya. Alhamdulillah.
3: Iya.
0: Iya. Apa kabar?
3: Kita naik ya Mbak Nia ya. Ini mau salam-salam Mbak Nia.
0: Silakan.
3: Buat Mbak Kabah Kato dan istri. Buat Umi Hanif dan suami. Buat Bunda Tito, Yati, buat Mama Asraf, Mbak Cindy, Mbak Heni, Pak Pariono, Bapak Naura, Pak Sutar, Bu Karmina, Pak Paijo, Lek Sarijo, Lek Naino, dan buat semua deh yang lagi pada monitor.
0: Oke, okay. Lagunya apa?
3: Aku tunggu deh punya Mas Faris.
0: Oke deh.
3: Iya. Makasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Bu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Siti ya yang ada di Kalikutes. Oke deh, thank you banget yang udah pada merapat. Makasih, maaf yang belum kebagian ya. Nanti lagi. Oke, Mbah Yakub, mat pagi. Mama Asra, mat pagi. Ada Bu Kumis ya. Mat pagi ya. Dan ada Bu Tuti yang ada di gerabak. Naikin lagunya Mbah Putri, kebetulan aku juga suka. Salamnya buat Bunda Wartik, Mbak Sri, Putri Selatan, Pak Pariono, Pak Karnjikan, dan untuk semuanya. Thank you buat Ibu Tuti di gerabak. Lagunya Mbak Putri ya, naik deh ada gadis atau janda nanti muncul langsung ya. Ada Wadiana, selamat pagi, selamat siang. Ada Kang Amin di Banjarreja, selamat pagi. Waalaikumsalam DTL, salam buat semuanya. Lagunya Selendang Biru, makasih Mbak Nia. Thank you buat Amin Banjarreja. Ada Mas Goma di Sangubanyu ya, selamat pagi. Salam buat Mas Ari, Putra Gaga Krimang. Pada selamat tapi nyenor Kang Mamat, Mas Ibnu, Pak Karim Chicken. Ada Bunda Titin, Mami Sahrini, Mama Dina, Pak Ratimin. Ada Pak Taufik, Mbak Rosita, dan lagunya Bahtera Cinta dari Mas Gomat di Sangubanyu, Gulus Pesantren. Thank you banget buat Mas Gomat ya. Oke deh sobat Star MMU yang lagi gatel-gatel nih, yang gak hanya gatel-gatel nih, yang sering banget nih mabuk perjalanan, naik mobil dikit baru sampai situ, aduh udah mual-mual ya. Iya, mending oleh Sultana. Kemana-mana tuh harus bawa Sultana ya. Minyak herbal serba guna, bisa untuk pijat urut, bisa untuk yang kesleo, bisa untuk apalagi nih Mania? Ya, yang sering pengen kerokan gitu ya, pakai Sultana aja. Bisa menghangatkan tubuh, apalagi yang kulitnya berjerawat juga bisa langsung oles-oles Sultana. Minyak herbal serba guna ya, udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling penting juga apa tuh? Iya, yang paling penting juga ya, Sultana ini cocok untuk semua kalangan usia, baik anak-anak, dewasa, orang tua, bisa balurin dan gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Lanjut ke lagu dulu yuk, kita goyang bareng.

0: sih, Bang.
1: Diandra.
0: Iya.
1: Kalau saya lihat kamu masih gadis deh. Sebenarnya masih gadis kan?
0: Kalau sudah janda gimana, Bang?
1: Kalau sudah janda, walaupun kau janda, tetap ku cinta.
0: Aduh.

0: masih gak percaya, Bang?
1: Ya kan aku butuh kepastian kamu gadis atau janda.
0: Kalau janda banyak anaknya gimana, Bang?
1: Itu tidak ada masalah bagi saya. Yang penting saya bisa bersama kamu, Diandra.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Radio Star.

0: masih bersamanya bareng DTL Dangdut Tugulamet yang dangdutnya asyik banget. Wah, hai hai hai. Sesi polab kedua nih, langsung yuk merapat aja. Yang pengen ikutan gabung naik di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia.
0: Pagi, baik, sehat, apa kabar Ibu Karmina, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, lagunya ikut aja lah udah.
0: Iya, lagunya ngikut aja udah penuh ya Ibu ya, udah apa?
1: Mau salam aja Mbak Nia.
0: Silakan salamnya ya, buat siapa?
1: Salamnya buat cucu saya yang ada di Tasikmalaya, Noval Aditya Susanto, sama ibunya Kurnia. Mudah-mudahan dikasih kesehatan dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kok gak kangen sama mbahnya ya? Udah lama Mbak Nia.
0: Aduh, kesini dong. Iya, telepon ke apa kesini gitu ya,
1: itu
0: main
1: sunat. Sunat itu ngabarin sampai sekarang ada 10 tahun.
0: Wah, lamanya.
1: Padahal abis itu sih semenjak bapaknya meninggal.
0: Oh iya, semoga sehat selalu ya anaknya ya.
1: Iya, anak saya itu yang bontot itu kan meninggal. Terus anaknya satu. Meninggal 27 tahun Mbak Nia. Ya, dan salamnya buat lainnya, Bunda Erwito, Bu Yati, Bu Sanginten, Bunda Nelis, Bunda Warti, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mama Astra, Mama Binyang, kan bapaknya Naura, Pak Sutar, Mas Andre, Pak Taryono, Mbak Ahmad, dan Mbak Putri, Maya Kembar, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, dan semuanya aja Mbak Nia.
0: Oke,
1: selamat pagi menjelang
0: siang.
1: Terima kasih waktunya Mbak Nia.
0: Sama-sama ini Karina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sehat selalu buat Ibu Karina ya. Tetap semangat, sehat ya. Oke, ada siapa lagi kira-kira yang mau naik? Ayo, mana sih? Oke, Nia angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.

0: Alhamdulillah sehat banget.
1: Sehat banget. Alhamdulillah emang yang paling utama sehat ya. Tumben bisa naik ini Ibu Mama Agung.
0: Masih kebagian lagu enggak banyak.
1: Enggak, kalau jam segini udah pernah. Iya.
0: Ya udah ikut aja yang mau dinaikin apa lagunya?
1: Yang mau dinaikin ini ada lagu Musibah Bukan Tak Mampu, Kutunggu sama Salahmu Sendiri.
0: Bukan Tak Mampu aja ya.
1: Bukan Tak Mampu, oke siap.
0: Salam-salam.
1: Silahkan salam-salamnya sama Agung.
0: Buat orang Ketawang, Ibu Kutnyaton, terus Mbak Ririn, Mbak Putri, Dika Jakolekten, semoga sehat selalu. Terus buat Budi Lembut, terus buat Pak Paryono, Pak Suwarto, Mama Akar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Herbito, buat Mbak Yaya.

0: Dan semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Selamat sukses sampai tuntas. Yeah. Semoga Mbak Nia juga sehat selalu, rezeki lancar.
1: Terima kasih doanya, Mbak Agung. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup dulu ya sobat Star FM ya. Makasih ya udah gabung-gabung Mbah Yakub pagi pagi. Ada WhatsApp dari Mbah Yakub nih. Ya, waalaikumsalam. Kulo Mbah Yakub minta lagunya Air Mata Darah, kirim salam buat semua Pak Ahmad, Bu Yati, Bu Karmina, ada Bapaknya Nora, Bu Samintan, Pak Sutar, Mas Ari, Bundar, Papa Ijo. Terus untuk semuanya sambil macet nih. Sepiring seriping pisang ya. Thank you buat Mbah Yakub. Ada Mbak Isna, waalaikumsalam, absen pagi, lagunya ikut aja kak ya. Siap, makasih buat Mbak Isna. Dari Mbak Puji Molen ya, hadir. Aku harap nitip salam buat semua pendengar Radio Star FM, nang Lundung, nang Poncowarno, nang Kudawinangun, nang Purworejo, nang Cilacap, pokoknya KBB Mbak Nia Wetan Kulon Lor Kidul ya. Tolong puterin lagu Mahal versi cewek buat Mbak Nia, gue Mbak Nia metugas, semoga bahagia, sehat selalu, lancar rezekinya, full barokah. Naik munggang gue WA bisa orang Mbak Nia, bisa Mbak Puji, WA, SMS bisa, aman ya, asal ya itu ya. Oh, sinyalnya kenceng bisa naik deh ya, soalnya banyak yang desel-desel, gak hanya 1-2 orang tapi puluhan orang ya. Semangat untuk kita semua, yuk sobat Star FM. Juga jangan lupa selalu jaga kesehatan mata ya. Setiap hari ada satu benda yang gak bisa kita lepas dari tangan kita. Apa tuh? Ya, handphone ya, gadget. Semua orang punya handphone, punya gadget. Anak-anak juga sekarang udah ada, udah punya HP sendiri ya. Masya Allah, emang tuh zaman modern, iya kayak gini nih, era Gen Z gini ya. Iya, udah gak heran lagi ya, semua punya HP. Tapi iya, penglihatan juga harus selalu diwaspadai, takutnya ada masalah penglihatan. Terus ketahuannya juga tiba-tiba udah parah, udah minus tinggi gitu ya. Lensa kacamatanya udah tebalnya, Masya Allah ya. Coba deh rutin minum Vitama dulu, solusi kesehatan mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Yuk buruan beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: pinjamannya sampai 80 juta.
1: Tekanan hidup besar. Butuh uang cepat.
2: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
3: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
2: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
3: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
2: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens, liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
3: Iya, iya, Ibu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

Akhirnya sampai juga di penghujung acara. Thank you banget ya buat semua sobat-sobat Stara FM yang sudah menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Maaf banget ya untuk semua lagu-lagunya belum bisa Nia putar semua karena waktunya belum mencukupi. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habut top lah bu, kan ibu tukang minum habut top.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habut top juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
2: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Burus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Nene Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gila, bapak canggung dikerogi. Orang kepengak awak kayak pating greges.
1: Bapak Abendina jaluk dikeroke bae. Orang apik lho pak. Mulane pak Abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat, ora gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80.000? Biasanya kan 30.000.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
0: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Nggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tau ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ya ampun, gatel banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: benteng, Nin.
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min. Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas. Buat menjaga daya tahan tubuh. Apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih diminum Habutopnya. Nih aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul. Biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pak Haji. Udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Pi. Iya nih Mas. Alhamdulillah. Kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu.

0: Stop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
0: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
1: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
0: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Hey Harris, you're gonna be on stage in 5 minutes.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Stara FM Kebumen. Hai. Ada Rena siang hari ini temenin Anda, ditemenin hari Senin yang apa yang Anda rasakan? Panas banget. Panasnya itu kalau di jalan, apalagi kalau Anda di jalan pakai baju warna hitam. Aduh, itu bener-bener nusuk sampai kulit banget panasnya. Cekit-cekit gitu. Ya gak sih? Ya udah. Yang memang enggak penting-penting banget enggak harus keluar sekarang, bisa sore. Kalau kata Rena mah udah keluarnya perginya ntar sorean aja. Sekarang adem di rumah, dengerin lagu-lagu jiran kesukaan Anda ya. SMS WhatsApp Rena tunggu. Ayo kirim di 085-186-06-9984. Sekali lagi, yang mau ikutan gabung Rena tunggu. Kirimnya di 085-186-06-9984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama Vitapedia, Temoro dan juga Otipus. Yang belum makan? Emang iya pada puasa semua. Gak apa-apa, Masya Allah, tabarakallah, bagus. Kita kalau lagi ngasih semangat ya yang masih prepare. Ibu-ibu Dasawisma, ibu-ibu RT itu pada rajin banget bikin pernak-pernik Agustusan, bikin bunga-bunga dari kertas-kertas buat ditempelin di sepanjang jalan. Gak mau kalah bapak-bapaknya cat jalan gitu kan, pasang-pasang lampu hias, kerja bakti. Pemuda-pemudanya lagi pada bungkus-bungkus door prize, lagi persiapin perlengkapan alat-alat buat lomba-lomba. Masya Allah, nuansanya kemerdekaan itu memang luar biasa banget. 17-annya rame hampir di semua desa, pokoknya rame banget ya. Baiklah, yang udah gabung pokoknya SMS WhatsApp nanti dibaca satu-satu ya. Kita ke lagu dulu, Rena munculin dari Amy Church, Isabella.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulis Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya. Alhamdulillah

0: alhamdulillah ibu. Sebelumnya kelenjarnya sakit atau gimana bu itu bu? Kelenjar tiroidnya?
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Butop kelihatan membesar. Alhamdulillah sekarang lebih nggak keras lagi, lebih lentur, lebih mengecil. Iya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya bu, berarti cocok ya bu pakai Butop.
1: Iya alhamdulillah ya.
0: Baik ibu, ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih?
1: Ya untuk rekan-rekan atau itu seturu-seturu yang punya keluhan seperti saya, mari kita mencoba pakai Butop untuk diminum ya, insya Allah ya, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, melalui fasilah herbal itu kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
0: Baik ibu, terima kasih bu atas pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat yang lain bu. Maaf mengganggu waktunya ya bu. Ya, terima kasih bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

masih di zona Malaysia. Rena baca nih yang udah gabung SMS WhatsApp. Buruan kirim ya, 085-186-069-984, 085-186-069-984.

Halo, halo. Assalamualaikum siang Mbak, dari Mas Ahmad Jenggot di Gedung Sari Pejagoan Wintelagu. Kau pergi bersamanya. Aduh, aduh. Iya kali perginya mah cuma kebetulan pas ada acara undangan samaan, undangan pernikahan misalnya kondangan. Tapi kalau pergi bersamanya di acara-acara reunian, dan dulu sempat menjalin hubungan. Nah. Aduh. Macam mana ceritanya kayak gitu? Kau pergi bersamanya, lagunya siapa sih? Boleh di-spill gak sih penyanyinya siapa? Giyanto Soekardi ciptaannya. Apa dia bukan orang Indonesia ya? Mama Rizky, waalaikumsalam mama. Hai juga, semangat siang, sudah tersantui. Isabella udah. Buat Bunda Revita, Mbak Putri, Mama Al, Mama Ashraf, Bu Yati, Bu Heni, Bu Sakinah, Mama Naomi, Mbak Cindy, Mama Akmal, Bu Fatur, Mi Hanif, Bang Iki, Kang Hoyong, Kang Giman, Pak Karim, Chicken, Durin Ambal, Pak Didi Sasongko, Papa Riono, dan semua pendengar radio Star FM. Selamat mendengarkan aja. Buat Karenanya, terima kasih. Kembali kasih. Mau ikutan gebu di zona Malaysia, Drog Ali Topan dipanggil Panjir Kebumen. Bro, lagunya Mimpi Yang Hilang. Cari dong. Bisa gak cari? Biar gak hilang-hilang lagi kalau udah ketemu. Dijiret. Disimpen taleni sing kenceng. Benar hilang-hilang terus ya. Perlu bantuan detektif Rena pintar ini untuk mencari cari hal yang hilang. Buat Mama di Selang juga, teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya, terima kasih Star FM, semoga jaya di udara. Lanjut Kang Yadi Antika, waalaikumsalam. Boleh dong gabung buat Mbak Sri Herlina, Mama Rizky, Mbak Angga, Mbak Alfia, Mbak Widya, dan Mas Bagus. Juga buat Mbak Kembar, Mas Syakina, Bunda Lilis, Bu Titin, Mas Andi, Mas Arif Wildan, Pak Bubut, juga Mas Franky, buat semua fans Radio Star FM semuanya. Masih yang selamat beraktivitas. Mbak Rena, lagunya Buih Jadi Permadani. Boleh, ditunggu Kang Yadi Antika ya. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, nikmat banget. Masya Allah, enaknya. Kedengeran ya aku bersendawa. Masya Allah, ini aku bersendawanya tau gak, Bes? Aroma kopinya, harum banget. Serius. Aku sanggup es kopi. Aroma kopinya enak banget. Dari hasil sendawa di mulutku sendiri. Halo, Tejo Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Ketuinangan. Lagunya Hima. Teringin, boleh ditunggu ya. Teringin. Oke. Udah dulu ya yang belum dibaca, nanti aku baca lagi Sobat Star FM yang udah makan siang. Ayo langsung konsumsi Habu Top 2 kapsul ya. Jangan cuma siang, nanti malam minum lagi sebelum tidur. Pagi pastikan tadi sarapan, abis itu udah minum Habu Top juga. Pokoknya selalu Anda rutin, Anda gak bolong-bolong konsumsinya. Tetap terapkan pola hidup sehat Anda. Bismillah, ada keyakinan insya Allah apapun keluhan sakit Anda, dirutinin pakai Habu Top, sehat

0: kerja, Pak.
1: Kerja kok, Bu?
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata, apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Okay, Sobat Stara FM Kebumen. Mana ini yang lagi tidur? Halo yang lagi tidur, tidakkah bisa menjawab Rena dulu? Gak bisa Ren, tidur itu di alam bawah sadar ya. Tapi ada, kayak ada gini, Mbak, aku tuh lagi tidur, tapi radionya bunyi. Aku bener-bener posisi tidur, lagi ngimpi atau apa, tapi kayak tetap itu benar-benar posisi merem, tapi kayak mimpi udah di luar kesadaran, gak dengerin radio. Tapi saat Mbak Rena sebut nama saya, itu kayak kedengeran gitu. Kayak, itu apa namanya ya? Itu serius tidur beneran katanya. Lah kok bisa dipanggil Rena? Paham, ya gak tahu katanya. Gitu. Luar biasa berarti kan, yuk diangkatin deh. Aduh sebentar ya, layar HP-nya kayaknya mulai agak-agak manja ini. 085-186-069-984, Rena angkatin, mas loading.

0: Aduh, ini yang seluler juga susah. Enggak susah. Chat sambung nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rena, apa kabar?
0: Kabar baik, Ibu apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Ibu?
1: Lagunya iya.
0: Apa Bu?
1: Lumpur
0: dan Berlian.
1: Sisi
0: Lumpur dan Berlian bukan?
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oh, nggih. Oke, Ibu. Salam-salam monggo.
1: Salamnya buat Umi Hani, Butika Sarmanto, Mbak Saminten, Umi Hani, Bunda Fitum.
0: Iya.
1: Mbak Yaya.
0: Iya.
1: Mbak Isna.
0: Oke.
1: Mbak Sri. Mbak Cindy. Mbak Yanti, Pak Yanto,
0: iya,
1: Mama Srop, Bunda Awarti, Mama Bu Eni,
0: iya,
1: Terus Hitam, Bu Ayu, Bu Tuting Gapak, Mas Apin Yambi,
0: iya,
1: Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Royong, Bapaknya Naura, Bu Karmina, Mbak Ahmad,
0: iya,
1: Mama Fian, Mama Naomi, Mama Akmal, Mama Izan, Mama Fitri,
0: iya,
1: Mama Rizky, Mbak Rizky, Mbak Nur Pirom, Ya Mamat, Batu Selamat,
0: baik,
1: Surin Ngambak, Mas Manasir, Putri Selatan, dan semuanya, Mbak Siti,
0: yeah,
1: dan semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Oke, kembali kasih Bu.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati yang selalu setia gabung dengerin Stara FM. Kok ada bunyi-bunyinya sekarang? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rena.
0: Siang Mama Fian, apa kabarnya Mama?
2: Alhamdulillah aku sehat. Itu suaranya gede banget.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Udah makan siang Mama?
2: Belum Mbak Rena. Mau diajakin ini?
0: Cuma nanya aku. Cuma nanya. Ayo makan tapi kesini Mama. Nanti
2: Mama samperin loh.
0: Iya tak, iya disamperin. Nanti yang penting Mama Fian kesini dulu. Kita makannya pulang Mak Rena siaran jam 5.
2: Ah iya.
0: Judulnya keburu makan sore. Judulnya makan sore kita. Aduh. Ya udah makan lah. Masak apa tadi pagi Mama?
2: Aku belum masak nih Mbak Ren.
0: Ya udahlah, mau dia males
2: orang masih paling males sih.
0: Beli ya, ngelarisin ya.
2: Iya.
0: Gak apa-apa lah. Iya deh, nanti kalau semua ibu-ibu masak yang jualan kan kasihan gak ada yang beli ya Bu.
2: Iya betul, kayak Bu Gumis itu kan gak ada yang beli.
0: Iya, dan alhamdulillahnya banget ibu-ibu muda sekitar Mekarsari itu banyak banget yang males masak ya kan. Wah beruntungnya Bu Gumis.
2: Jadi jam 6, aku pernah Mbak Rena Bu Gumis jam 6 itu udah gak dapat.
0: Udah abis-abisan, benar, karena ya gitu. Udah dipasrahin Buati aja lah sarapannya, gak perlu ribet masak.
2: Iya pokoknya praktis deh.
0: Praktis ya, ditiruin sama Fian, pengennya praktis-praktis.
2: Iya dong.
0: Iya oke. Okay.
2: Apain dulu kan ada yang gampang.
0: Iya bener. Mau lagu apa Mama?
2: Biasalah, belajar jauh.
0: Hah? Apa Mah?
2: cinta jarak jauh.
0: Cinta jarak jauh, oke. Salam-salam.
2: Oh, tadi Biati ya udah naik ya?
0: Iya, betul.
2: Selamat siang Biati, sehat. Selamat siang. Ini naik, Mas. Selamat siang. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Fia. Nih, udah mau jam 2. Kalau memang enggak masak ya gas. Tuh bahas rames ya. Apa lotek gitu. Kang Tejo, kemarin Rena tuh minggu mau beli kupat tahu yang depan pasar. Ternyata enggak jualan kalau minggu ya. Tutup kemarin. Walah, belum rezeki. Ternyata ini juga ya, ada yang sama jualan jenang juga gitu ya. Mantap, mantap, mantap. Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Mbak Yaya?
3: Aku alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat banget. Apakah sudah makan Mbak Yaya?
3: Tidak.
0: Wah, pakai apa? Rena baru ngopi, udah kenyang.
3: Ya udah, gak bisa makan.
0: Iya benar, kopi segelas aja udah kenyang banget. Mau lagu apa?
3: Oh, iya, iya. Aku mau sanding dirimu.
0: Mau nyanding siapa Mbak Yaya?
3: Kenapa?
0: Mau nyanding siapa?
3: Iya kan cuma lagu doang.
0: Oh cuma lagu doang. Oke. Yuk salam-salam Mbak.
3: Salamnya buat Bu Yati, Mama Asraf. Terus aku mau fotokopi juga dari Bu Yati.
0: Oke deh. Siap.
3: Biar cepat.
0: Ya boleh.
3: Nah, buat Mbak Rina sehat selalu. Amin. Amin. Amin. Pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yaya. Udah 3 penelpon ini ya. Udah berarti aku tutup dulu ya. Yo semangat semuanya yang lagi pada tidur siang ya. Mas aku salamin yang lagi tidur. Dan Rena juga gak tahu siapa aja yang tidur ya. Pak Sutar, waalaikumsalam Bapak. Loh, ini Bapak lagu WA-nya buat acara tadi pagi ya. Kok baru masuk siang di acara Rena? Ya udah, aku skip aja. Kita ke WA ya. Lagi dengerin gak Pak Sutar? Boleh WA lagi kalau dengerin di zona Malaysia. Kalau mau atensi di zona Malaysia. Begitu, Bu Kumis. Halo Ibu. Lagi goreng-goreng, ngulek-ngulek, kupas-kupas, potong-potong, marut, atau ngapain ini Ibu nih? Mbak siang Baren, goresan luka di play Mbak. Iya, insya Allah Mbak Fatin. Aku cari dan siapin dulu. Goresan. Goresan luka, ah? Goresan cinta kali punya Reina. Arsen 100%. Oke, buat Bunda Ervita, Mama Ainun, Mas Ibnu, Kang Mamat, Mama Ashraf, Sibat, semuanya aja. Salam cetar siang ini. Barena kopi esmik dong. Butterscoop coffee. Rena, kalau kopi udah andalan itu dua. Kalau nggak kopi susu gula aren, butterscoop. Udah paling favorit banget. Papa Ijo selamat siang juga Bapak. Gabung boleh. Buat penggemar Star FM semoga semuanya sehat selalu. Buat Barena selamat bertugas. Sampai paripurna nanti semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Amin. Terima kasih doa yang sama ya. Para Timin apa kabarnya Bapak sama Mama Dina? Juragan Wader sama Biungnya juga. Halo Mbak Putri, Mbak Kakung, semoga sehat semuanya ya. Ada Bandut sama Kakung juga. Pak Kumis, lama sekali Rena tidak dengar Pak Kumis telepon ini. Pak Fatur, Bu Fatur juga, halo. Semangat Kak Mamat, sibuk ke. Leren disit ngopi-ngopi. Pak D, selamat juga. Om Pariono juga, semoga kabarnya baik. Pak Sagittarius, diampi sama Ibu. Pasti lagi dengerin ya kan. Mbak Yanti, Pak Yanto juga, Bu Tika. Semangat, semangat, semangat ya. Oke, okay. Mana lagi, mana lagi? Lagi goreng-goreng ya, udah. Awas Ibu, goreng-goreng tongkol nih. Loncat-loncat minyaknya. Kok gak masuk pasar ya? Oh iya benar, ada biji salak, ada sum-sum, ada mutiara kayaknya ya gak sih? Gak masuk, kemarin tuh cuma nganter Baim. Gitu, ke rumah Kuto kan, biasa dia minggu. Mumpung minggu pengen hunting video kereta gitu kan di belakang rumah. Itu udah mepet banget, udah jam 12:30 kan. Aku tengok ke pasar, wah tutup. Ayahnya, udah buruan cari yang lain gitu. Cari yang lain apa? Bingung, gak ada referensi yang lain. Terus ke Mekarsari itu, ke beli es teh. Beli es tehnya Mbok Al. Halo Mbok Al, dengerin Rena gak nih? Wah, es teh paling seger tuh. Ya kan? Terus udah jam 1 kurang 10 menit. Langsung gas ke Bulpit. Gitu, sorean banget. Selesai siaran baru turun jemput. Ayo yang lagi masih pada sibuk, weh. Ardi, kamu ngopi juga. Es kopi, idi ikut-ikutan Rena. Walaupun gaweane akeh ngasone, ah ngaso disit mbak. Walaupun gaweane akeh ngasone, ya baguslah akeh ngasone. Salame sing agi ngodein jahit, cara melaku wis bolak balik Mekah Medina. Masya Allah bener dongane bay, bisa moga kaji. Amin. Lagunya ikut aja bay Kardi, semangat semangat semangat. Udah dulu ya, yang belum kebaca dibaca lagi entar. Anda yang pengen tahu rasa teh Moro ya, jangan cuma dibayangin. Kata Mbak Rena, tehnya enak banget, seger banget, aromanya nikmat pol. Aku udah kebayang-bayang, idi, kebayang-bayang tok. Ya kan, jangan kebayang-bayang tok. Beli gas Rp15.000 aja, murah banget ya. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Yuk beli Rp15.000 di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Goresan cinta dari Reina. Sudah ada dengerin. Halo yang baru gabung. Telat ya. Ayo telat. Ayo jadi tuh. Oke, Reina baca lagi ya. Yang udah gabung di 085-1860-6998 sekali lagi. Ya udah WA ke 085-1860-6998 Reina baca. Ada request lagu ini Mbak Reina. Bukannya kemarin udah diputar ya? Phone live-nya enggak ya, tadi udah sesi phone live, mohon maaf. Ini WA-nya masih banyak. WA-nya masih banyak, enggak, belum aku baca, bestie. Hati bukan jodohku, bukan sih. Bukan jodoh lagu. Berarti yang kemarin aku putar itu salah. Kok enggak kirim link sih, kirim screenshotan. PR. Ada Pak Haji Japlin monitor, siap. Ada lagi, assalamualaikum, saya penggemar baru, masya Allah. Halo penggemar baru, terima kasih ya. Minta lagu dari Mamat Eksis, Janji Untukmu. Saya suka acara lagu Jiran jam 1 sampai jam 3. Mantap, terima kasih untuk Bapak Muzazir Petanahan. Lagunya nanti Reina cari ya. Janji Untukmu. Nanti Reina save nomornya. Udah ya? Udah kesimpan? Udah. Mama Sheila, waalaikumsalam, selamat siang juga. Absen zona Malaysia. Lagunya coba nanti ya. Iya, pokoknya semua aku siapin. Kalau selagi masih ada waktu pasti keputer. Kalau waktunya habis, ya paling besok ini, apa namanya, besok atensi lagi, lebih gasik lagi, karena kita ya prioritasin sesuai urutan yang awal-awal dulu, siapa gitu. Lanjut, selamat sore Kak Reina, boleh request lagu tidak kakak? Saya Panji Kak, salam kenal kembali. Bang Panji, di mana Bang? Lagunya? Hah? Nina. Jadi gimana Nina, Panji? Apa maksudnya ya? Lagunya mau request lagu apa? Nge-lag nih Reina. Jadi bukan jodoh, lagu sedih slow rock. Gak ada IC ya. Ya Allah. Udah, yang lagi punya keluhan sakit mata obatin yuk pakai Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Gak mahal, Nina, lagu Nina Kak. Nina.

Rina itu lagu apa? Lagu Malaysia bukan? Oh my god, yang di request Rudiat, terima kasih. Ternyata

0: membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

juga nimbrung, boleh aku mencintainya. Emang ada ya, dalam diam aku mencintaimu? Bukan, bukan ya. Apa sih lagunya, siapa itu aku mencintainya? Betapa aku, ah gak ngerti. Sambil sebut judul lagu, penyanyinya coba. Buat Mas Andri, Bapak Naura, Mas Is, ya selalu, Kang Imam Butu, Kang Gendro, Mas Hafid Giman, Pak Pariono, Putra Sulung, Bundar, Bunda Julid, Mama Ririn, Umi Hanif, Mama Ashraf, Bunda Selis, Banur, Bunda Rukmi, Bu Sri, Bu Tuti, Bunda Wati, Mama Cindy, Mbak Yaya, juga buat semua penggemar Zona Malaysia. Selamat beraktivitas buat Mbak Rina, selamat bertugas aja. Terima kasih sudah kubaca semuanya. Berarti berarti saatnya Rena pamit dari Zona Malaysia sementara santuy kita. Terima kasih Sobat Star FM atas kebersamaannya. Jam 3, Rena balik lagi temenin Anda di Popmania, full lagu-lagu pop Indonesia baru. Bisa Anda nikmati seru-seruan, menikmati sore hari sambil tetap beraktivitas atau juga bersantai ria bersama orang terkasih tersayang ya. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa nanti di Anwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Hagutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini di Pop Mania. Temenin sore hari Anda mungkin yang udah banyak yang sampai, gak terlalu sesibuk tadi pagi banget gitu ya. Alhamdulillah bisa agak slow. Nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru kesukaan Anda. Yang mau gabung boleh aja langsung rapat yuk. Rena tunggu atensinya. Kirimnya di 085-1860699-84 ya. Sekali lagi mau ikutin gabung boleh bareng Rena. Kirimnya di 085-1860699-84.

sama Vitapedia Teh Moro dan juga Atipus. Tetap semangat ya yang belum kelar kerjaannya gitu. Ya udah tenang-tenang sih, kalem. Masih awal, ya gak awal bulan banget, tapi seenggaknya kayaknya udah gak sepadat kemarin awal-awal bulan gitu kan. Di ini kerjaan Anda dinikmatin, disyukurin, alhamdulillah banget masih ada kesibukan ya kan. Masih ada kerjaan yang ya mungkin yang ada kerjaan itu gak bayaran kan, mana ada orang mau yang capek-capek gak dibayar. Ini ogah. Kira-kira yang udah gabung, yang udah WhatsApp ya, yang udah SMS, nanti bakal Rena baca satu-satu. Satu lagu sudah muka kebersamaan kita, Adrian Halif bareng Juicy Lucy. Sialan, Anda suka lagu apa nih? Bilang aja sama Rena. Kayak yang ini dulu ya, Rena kasih. Sel Priadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Yang bener aja kamu ngajak keluar malam-malam gini.
1: Atau bener, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun. Apa itu, Jun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?
0: Ya maaf, Jun. Oh iya ya, kan mataku gak jelas. Aku kira kelipat-kelipat makhluk astral.
1: Makanya rabuntu jangan dibiarin, diobatin. Kan sering lihat aku konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: gandeng.
1: Ih, indahnya, bayangin aja deh. Halo jomblo, bayangin aja. Ya kan, jalan bergandengan tangan. Uy! Di mana? Di tempat, di tepi pantai. Terus senja, nunggu sunset. Aduh. Kita bikin apa?
0: Kita bikin roman.
1: Asik. Ya udah, tapi nggak harus sama ayang, nggak harus sama pacar ya. Rena bisa kok bikin kita jadi romantis di sore hari ini. Caranya cukup dengerin radio Star FM Kebumen. Kalau ada gue coba-coba geser-geser, itulah letak ketidakromantisannya. Karena kalau antara Rena, sobat Star FM Kebumen menyatu di sini, anteng-anteng di sini, itulah. Itulah yang dinamakan romantisnya kita, ya kan? Masih ditunggu SMS WhatsApp yuk, kirim 085-1860-6994. Rena tunggu atensi Anda. Kebumen, kalau kita ke barat itu cuma sampai Gombong Buayan ya, tapi ada yang jauhan lagi udah pakai streaming. Wah, nih kalau ke timur itu saudara kita di Purworejo banyak buat pendengar kita, hampir-hampir sampai Magelang, ya kan? Tapi jangan salah, yang di seberang, yang di luar pulau, yang di luar negeri bisa akses kita. Emang iya? Iya, serius. Karena si radio kita bisa didengerin lewat streaming gitu. Jadi gak usah khawatir kayak Anda nih posisi lagi nunggu panggilan kerja, terus biasa dengerin radio buat teman Anda gitu kan. Ya udah, nanti Anda doa dari Rena, keterima kerja dimanapun, ditempatkan dimanapun, nanti tugasnya bisa tetap dengerin Star FM Kebumen. Wih, keren. Ya, SMS saya masih ditunggu ya. 085-1860-6994. Halo Neng Apri, sehat kan kamu? Sama mama, sama adik juga. Lagunya boleh ditunggu. Makasih ya Lomba Fatin, Cinta Dalam Doa. Boleh. Dan juga Gil Saputra Absen Sore. Boleh lagunya ditunggu, Cinta Dalam Diam. Buat Partini selamat sore juga di Florjo gabung. Buat Bunda Ervito, Mbak Yaya, Mama Gaby, Mama Naomi, Mbak Sibat, Mama Akmal, Mbak Titin, Bu Heni, Mas Andre, Kang Mamat, Pak Dei selamat, Bu Saminten, Bu Kumis, Bu Yati, juga bos semuanya aja. Buat Barena selamat tugas, semoga sehat selalu, terus semangat, Pak Ternewon. Basri, Waalaikumsalam Basri. Sehat Mbak, kabarnya sehat, Alhamdulillah. Buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Karmina, Mbak Yanti, Wonosobo, Pak Dea Selamat, Bunda Ani, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Bu Siti, Mama Ashraf, Duren Ambel, Mama Bawel, Papa Ijo, Pak Imam Butu, Mas Hoyong, terima kasih buat Mbaknya, Matuga, sehat selalu. Halo, Bang Arianto nih di Pagedangan. Waalaikumsalam. Monitor sambil aktivitas, iya semangat ya. Salamnya buat sedulur Nusantara FM yang lagi monitor aja. Makasih Mbak Rena, kembali kasih. Sehat selalu, Pagedangan. Mana Pagedangan yang lain? Mama Pandu. Ada Frena. Halo Frena. Jangan cuma dengerin Rena aja atau gabung di sini. Iya. Bye. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore buat semuanya. Absen sambil goreng tempe. Wih. Persiapan makan sore nih. Kembali kasih lagunya, ikut aja kasih Wayu. Arsen 100%. Oke, boleh lagunya ditunggu buat Mahin, Mbak Inai, Sibat, Bu Yati, Mama Acirah, Bunda Revito, semuanya aja. Semangat hari Senin, semangat cari cuannya. Barena gimana persiapan lomba-lomba? Lomba-lomba, insya Allah aman. Rena gak urus lomba di RT lagi. Rena jadi panitia lomba di tempat lain, gak di RT sendiri. Enggak, udah banyak pemuda-pemudi gitu. Oh iya, insya Allah bisa, coba nanti ya. Ardi, gabung lagi Mbak Ren. Iya bener ada, cuma kadang-kadang aja siarannya. Iya bisa siang, bisa malam. Gak mesti ya. Boleh lagunya nanti ditunggu. Okay, thank you. Sobat Seref, ada minyak herbal serbaguna sultana, minyak ajaib. Coba ada yang tahu minyaknya buat apa? Betul, kok udah pinter. Ya emang udah kebukti banget sultannya itu udah minyaknya ajaib. Buat gatel-gatel bisa, buat luka-luka bisa. Ya buat mengatasi kayak digigit serangga, sakit gigi, keseleo, buat stroke, luka bakar, syaraf kejepit, pusing-pusing, masuk angin bisa. Pokoknya ini minyak meredakan pegel linu juga, sakit kepala, perut mual gitu kan. Cukup dibalur-balur pada bagian yang Anda rasa kurang nyaman. Halo Mama Pandu. Wah kan Mama Pandu dengerin nih, makasih ya. Ya udah, kita kasih lagu nih dari Beltran Peto. Tak searah. Beltran Putra Onsu di sini. Ya, bolehlah sama aja.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nah Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Setara FM Kepulauan.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di radio,

0: sekali itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

Apa biasa yang bikin Anda jadi termangu-mangu? Oke, masih bareng Rena. Sesi Pon Live Bestie. Yuk masuk yuk.

0: Diangkat ini 085 1860699 984. Masuk logika 085 1860699 984. Diangkatin penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rena.
0: Selamat sore.
1: Apa
0: juga
1: kabar Mbak Rena?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ibu sehat, Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagu apa, Ibu?
1: Lagunya ngikut aja. Minta Gus Miftah ya, Mbak.
0: Gus Miftah, boleh-boleh. Ditunggu, Ibu.
1: Salamnya yang empat, fotokopi yang empat ya, Jam. Yang Yuna Malaysia.
0: Boleh.
1: Makasih, Mbari. Mbak Rena Kobania.
0: Oke, Ibu, kembali kasih.
1: Selamat tugas. Sampai
0: iya,
1: tuntas.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Ibu Yati. Sehat selalu, Ibu. Semangat, semangat, semangat. Ya. Yuk, penelpon berikutnya. Ada lagi belum? Karena sambil download pengajian. Iya, kembali kasih untuk Panji. Halo Bapak Alena, selamat sore juga. Salamnya buat semua pendengar, semoga sehat selalu. Lagunya belum, jangan paksa rindu mau. Boleh. Ditunggu ya. Lagunya Ivan Seventeen, ready. Mbak, makasih sehat selalu. Iya, sehat selalu juga. Bapaknya Alena, Mama Alena, sama Alena, Mama Pandu. Sore Mama, kan beneran gabung. Dengerin maksudnya. Oke, bestie, kita ke lagu lagi ya. Oh iya. Iya, yang nanya madu Vitapedia. Betul bunda, harganya 60.000. Iya, standar lah botol gitu madu Vitapedianya. Ayo, boleh kalau mau beli langsung ke agen-agen terdekat kita. 60.000 rupiah aja kalau kata Rena, murah banget ini madunya. Bisa memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, meningkatkan nafsu makan, bisa mengoptimalkan perkembangan otak, meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah alergi pada anak, terus juga bisa menyediakan multivitamin alami dan energi untuk beraktivitas ya. Ada madu, kurma, ikan gabus, temulawak. Nah, itu. Pokok. Oh, ini netonya 130 ml, Bunda. Di kemasan kardusnya itu ada aturan minumnya. Cuma kalau anaknya belum umur 2 tahun ditunda dulu sampai udah 2 tahun ya. Jangan paksa rindu dari Ivan Seventeen, Rena munculin spesial untuk Anda. Pokoknya stay tune terus ditemenin Rena di Popmania Star FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

okay, bisa-bisa. Enggak loh. Waktu kok diputar-putar. Mau dibalikin ya? Ya kadang-kadang memang ada saatnya. Kenapa pengen kembali ke masa lalu, masa yang indah, masa yang penuh kenangan. Tapi kayak cuma kita tuh bisa berharap aja waktu itu gak mungkin terulang lagi gitu. Tapi katanya di dunia ini, apa sih, hal apa sih yang gak mungkin gitu. Kalau Allah udah kasih memang waktu yang bisa diulang lagi, bisa. Oke, Sobat Sarah FM Kebumen. Tadi ada yang nanya, Vitama itu buat apa Mbak Ren? Sini-sini Rena kasih tahu. Vitama itu untuk ngobatin mata yang punya keluhan sakit mata apapun itu. Ya udah cukup diobatin aja pakai Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Harganya cuma Rp150.000. Aman ya. Gak bakal ada efek samping, 100% terbuat dari bahan alami herbal. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Oke, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Bu, Bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: aja dandan bae ngapa keburu ketinggalan bis ke.
1: Ayo pak, wis siap ke.
0: Ada sing ketinggalan mani ngapa ora?
1: Eh, sabune ketinggalan pak sit. Kok sit? Yuh.
0: Yuh, OTW.
1: Eh, sit. Sepatune sing go ganti juga isi ketinggalan pak.
0: Ya Allah, dadi wong kelalenan temen sih.
1: Ya maklum, faktor usia. Siji maning pak, ketinggalan.
0: Apa maning sih bu? Rasih demangkat-mangkat setelah ketinggalan bis ke.
1: Habu toh pak, ramon Arab sing paling top. Aja sampai ketinggalan maning. Soalnya, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan yang Jogja esok. Pen awaknya tetap fit, tetap sehat.
0: Bener kue, aja sampai ketinggalan habu tope. Yuk, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kewayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Tara Bangjo, Kewayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu

pertama, alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya. Buat

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Madu.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun enggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Jadi anak jangan berada pada zona nyaman. Ewadene kula sakniki dianggap sugih, Jen. Kuwi mergo aku mbiyen biasa susah. Ngerti wong tuaku susah, aku kudu iso mulyake wong tuaku. Maka keadaan orang niku lak seneng biasanya malah lali karo Gusti Allah, tapi lak susah malah biasanya kelingan karo Gusti Allah. Leres. Maka kemudian ayatin niku ono apa? Ja'atha rihun asif. Karena kamu terlalu nyaman lali karo Gusti Allah, saya kita gawe orang nyaman. Praune diantem ombak, gelombangnya tinggi, angin besar dari mana-mana. Nah, mila urip kuwi kudu seimbang, kudu nyening. Mila ya kadang-kadang masalah, kadang-kadang solusi.
1: Bener.
0: Omane, kaya kula omane.
1: Apa nang sing viral?
0: Urip wis nyaman. Foto diantem es teh.
1: Dier.
0: Es teh wis rampung, nembe urip rodok penak meneh, ulang tahun pondok, bagi sembako 25.000 paket. Aku ngumprohke wong rolas, bagi motor 10, bagi sapi, kabeh wong tak sangoni. Antem meneh dier menerima aliran dana korupsi 100 juta.
1: Viral ne.
0: Aku kadang mikir ngene lho. Apa pariane Hengki wingi ne podhe pesen tem ning pondok wingi ki apa?
2: Ribet ba? Alah, mangan jadah dipangan kadal. Apa mista bolak balik viral?
0: Ya bibi, yang telung gimana atasnya aku ya bibi cengkamu.
2: Tuku cengkeh ning Surabaya, disik karo ST saiki 100 juta.
1: Ya, ya, ya.
2: Atur nuwun ba.
0: Motong-motong aku. Jadi soal sampai aku disegel karo KPK, awakmu juga karena menerima aliran dana.
2: Cil,
3: ya pak. Aku luang melot tu cekel nasan tu.
1: Tok dia dicekel tu pak.
3: Kue nampung nuki Gus Miftah ngendika.
1: Ji,
3: soal aku cekel KPK, kue melot dicekel. Aku luang melot.
1: Lah kok mantan kau malang deret?
4: Kenapa kau malang meluwe?
3: Bangga tu.
1: Bangga ni pripun?
3: Nah, cekel KPK bingung. Kirun Pak Kadir lo KPK.
1: Tur dibuatan mungkin tahun ini derek kecekel KPK wong bersih.
0: Jadi enek. Ya uripe kudu ngono, Jir. Bojo kula takon, "Bah kok napa-napa kok mesti jenengan niku pripun?" Lah saiki yo nalar to, Jir. Jarene kula diwene dhuwit 100 juta niku tahun 2022, Pak. Jarene atas terpidana kasus DJKA teng Semarang niku namine Diki Martin. Tak eling-eling. Aku kenal Diki Martin apa ora? Belas kula mboten kenal. Nomor loro. Kalau tahun 2022 saya dikasih uang dari orang tersebut, saya sebagai apa? Kula mboten pejabat waktu itu. Bukan pemain proyek. Dudu makelar. Nomor loro. Tapi kalau matu, mbak, kalau jenter. Kalau toh kemudian saya lupa atas peristiwa tersebut, kan bisa jadi orang tersebut ngundang kula umpamane. Umpamane, wong kuwi ngundang kula ngaji disangoni 100 juta. Kaya Saifuddin malam hari ini. Hoak.
1: Pak.
0: Wah. Aku gini ngerti disangoni apa ora aku yura dong. Din Saifuddin, aku mau sangoni apa ora? Orang aku lama sangoni amplope gawanan rene duwite tak balekke ning jamaah sing butuh ngono kene kene kene kene ndi saya putin
1: ya mas saya putin Kang Asep Mas Asep nek nyelongi lho
5: ya kancaku wae
1: sumangga dumateng Kakang Asep Pak Asep
0: Sep
5: wi gorene Pak Asep
6: Dumne
5: rondo.
1: Mbok dumne rondo.
5: Dikenane rondo pikirku lho ning pondok e, Pak. Lho kok ngacung jerene. Aku rondo, rondo sing paling
0: tuwek.
5: Tuwek sapa? Ngacung. 30 tahun, 40 tahun. Lho sing ning ngarep ngayal. Cil, aku cil. Sik enom tak tanggul. Lah sampean rondo apa? Rong jam kepungkur. Rondo rong jam kepungkur.
0: Aku wis sangoni ra. Ya kene engko tak dumne jamaah sing butuh.
1: Amit.
0: Ini nembe iki lho. Amplop rupane ireng ngene iki ya apa iki? Jadi bisa jadi kula matur bagi Pak Dekader.
1: Yeah.
0: Mungkin saya lupa kalau mungkin pernah diundang oleh orang itu. Maka Maka saya bilang, kalau toh kemudian saya lupa bahwa yang bersangkutan pernah ngundang saya atau pernah datang ke pondok kemudian memberikan sedekah 100 juta. Enggak perlu dibuktikan oleh KPK, langsung saya kembalikan 100 juta. Yo, saya iki ana Pak Kapolsek ke Pak Wi. Umpamane ana wong menehi kula duit, Pak Kapolsek. Umpamane duit 1 juta ana umpamane. Delalah di saat kemudian, beberapa saat kemudian yang memberikan uang saya itu ternyata terpidana korupsi. Ayo. Saya umpamane diwenehi mergo kan wong biasa to wong sowan ning kiai, Pak Kiai
4: ditemen pondok.
0: Pertanyaannya, apakah yang menerima itu juga bisa dijerat dengan perkaranya? Oh tidak, Pak. Itu namanya bukan pokok perkara. Ini Pak Dekiron diundang karo pejabat jenenge Percil umpamane. Ndelok Percil niki dadi Pak Dekiron tahu disangoni ketika kon manggung ini Percil. Percil ditangkap karo polisi. Apakah Pak Dekiron disangoni Percil niku masalah? Ora. Niku hak. Kulo tahu takon soalnya, Pak. Kulo mbiyen tahu diundang pejabat ning Jakarta. Lah pejabatnya 2 minggu kemudian niku dicekel karo KPK. Saya telepon. Sebelum ditanya kulo telepon. Aku ingin tahu diundang karo pejabat kaya saya ke pejabatnya dicekel karo KPK. Waktu itu saya disangoni. Apakah bermasalah? Dijawab. Oh enggak, Gus, itu hak jenengan wong profesional. Lah kasus 100 juta kuwi cil, aku kenal yo ora, rumangsa nampa yo ora. Tapi hebatnya apa?
4: Hebatnya
0: lah orang nyenggol Miftah orang viral. Duit 100 juta beritanya ngalah ke emas 74 kilo.
4: Bener.
0: Orang Miftah raiso cil, raiso. Tapi kalau nggih ayem-ayem mawon, kula diisokke nampa 100 juta, kula iso mbagi sembako 25 ribu paket. Umpama sak paket diitung 100.000 mawon. Wis 2 miliar setengah, Cil.
4: Bener.
0: Mosok aku nguntal duit 100 juta.
4: Ketokne sak mono ya, Pak. Ayo.
0: Maksud kula napa? Mboten masalah niku ne. Urip niku njen kadang-kadang digawe seneng karo digawe susah. Supaya awake dhewe tetep kelingan Gusti Allah. Mbok kula yakin wong-wong Pekalongan sing rawuh dalu menika tetep ana sing percaya lah Miftah ki maling 1 juta. Wong yo teko. Mau yo bengok. Napa kula nesu mboten? Kula niku aja dibuli kaya napa? Ati kula plong, soalnya kula ngerti ayate niki wau. Ayatnya nopo, jahat hari hon asifun wajah ahumul maut mingkul limakan. Tinggi biasa-biasa mawon. Kulo niku disenengi wong gak biasa-biasa mawon, dibenci wong gak biasa-biasa mawon. Jenengan seneng kali kulo monggo ora seneng yo ora popo. Lo pada posisi itu nyuwun sewu, jenengan kudu belajar kali kulo. Kita rono wong sing paling sering diviralke lan dibuli teng Indonesia ngalang-alangi Miftah. Ayo delokan sejarah. Lho, mila aku digawe sugih karo Gusti Allah ki lumrah cil, soale pupuke akeh, teleke akeh.
4: Oh ngono ya, Pak.
3: Iki aku wingi Gus Miftah perkara 100 juta kae aku ya deg-degan.
0: Lah napa, Pak?
3: Kang kok nek ditangkap wong pun dak artekon. Niki dhuwit kang pundi?
4: Lah ya kuwi sing angelake
3: dhewe. Ya bosok lu dadi dagelan.
0: Lah ya. Saniki Pak Dekiron disangoni karo Saifuddin.
3: Lah ya.
0: Din, iki dhuwit korupsi apa dudu?
3: Lah ya bosok artekon ngono. Ya sicore nek wong nanggap.
4: Ya entek lu dagelan.
3: Lu dadi sudon to kuwi?
4: Nggih. Kula niki nggih deg-degan lho, Gus.
0: Napa, Pak Dek?
4: Degan apa? Sajake 500 niki kesangkut napa, Mbok?
0: Ya kene balik-balik.
3: Yo, kene tak gawane aku luwung melok Gus Miftah.
4: Kok nyimut.
1: Kok nyimut.
4: Wis gak sida. Kok malah nyimut lho.
3: Wis tak bojone diken bareng.
0: Lho resiko wong panggung kuwi.
3: Lah nggih,
0: Abang Geron ya. Padha karo pristiwane kali bocah dhewe dene caknan
4: kan. Oh iya nah.
0: Tau ditangkap konser ning Semarang.
3: Semarang.
0: Delalah sing nanggap dicekel KPK.
4: KPK bener.
0: Nama dene caknan disebut. Telepon kula bah niki pripun? Ora ana urusane, Den. Kowe iki artis, kowe ditanggap. Jaman nanggap kowe kuwi posisi yang bersangkutan belum tersangka, belum dianggap koruptor. Sing jenenge koruptor niku lak wong maling sing wis kecekel. Maling kaya ngapa lak urung dicekel urung diarani koruptor. Nggih napa mboten?
3: Harus mengutamakan praduga tak bersalah.
0: Wis dicekel mawon masih ada bahasa praduga tak bersalah. Apa meneh durung apa-apa. Tapi framing media ini mergonya kok jenenge Miftah di langsung gede kiai maling ternyata nguntal duitnya koruptor soalnya jenenge Miftah umpomo sing disangkutnya vokalis ya Arsikol apa ku jenengmu? Caca Hadron?
1: Arsikol Mustafa
0: napa? Arsikol Mustafa umpamane vokalis Arsikol Mustafa menerima aliran dana korupsi 100 juta ku yakin aku belas rano sing gagas tak ada mergo sing dicatet jenenge Miftah dadi rame.
1: Rame.
0: Lah kula nggih mboten napa-napa jenengan percaya kula nggih mboten masalah jenengan ra percaya kula nggih mboten masalah. Karena kula ngerti ayat niki wau. Paling ngomongane kula mikir kayak Miftah wis dipateni bola-bali kok ora mati-mati yo. Pateni karo Esteh ora mati malah bakule Esteh sugih. Lah persil malah ngomong ngerti yo jenengan gobloke bakul ST sugih Mbah mbok kula manguyui rapopo jenenge.
1: Sing penting sugih.
0: Sing penting sugih. Kadaan ngoten niku jenengan atur ketengan anak-anak. Bawa wong urip ki ra kabeh seneng. Kadang yo ono badai, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor.
1: Mulane akeh sing ngene.
0: Berarti barang apik iki longko.
1: Longko.
4: Eten lho, Gus. Nek barang api ini
3: barang api ini setitik
4: setitik
3: ini barang api kuwi longko
4: longko
3: nek longko ki antik nek antik ki larang
4: larang toh
3: lah iya
4: lah aku ki lek tuwek mesti dianggap barang antik
3: iya
4: lah kok mek 750 bayar oleh kuwi tergantung pimpinan lah kuwi tergantung pimpinan kuwi jare nek wis antik larang
0: ya tak tambahi 500 eh biru
4: alhamdulillah Gus Plotuk gedongane jenengan langsung masuk surga.
1: Lho. Langsung masuk surga to.
3: Wong kowe ora karuan lho kok ndongane
0: Gusti.
4: Lho. Dadi 12.5.
1: Bunda, Pakde.
4: Mengke BN tecing nambahi malih kula sik siap kok.
0: Eh, apa?
3: Kowe iki sing ngejak aku. Delok to kene. Sing adil. Siji. Aku siji loro
4: loro loro loro
3: ya loro aku ya loro adil ta la iki cek sitok ta
0: iya
3: iki ilang ilang terus tak temu
1: oh nggih adil
4: run
3: apa
4: jebule iki tuwek-tuwek atimu elek iki padha tuweke lho iki. Sing saksaeni karo Gus Miftah.
1: Bisa
4: iki. Nek enten darah mengalir perkara dhuwit 100.
0: Lungguh lungguh lungguh.
1: Wis lungguh lungguh.
0: Ini, Pak.
4: Ya dum.
1: Sing adil, Cil, didum sing adil.
4: Wong kok iki teko abah iki wong ikhlas. Ngekei sampean-sampean ki ikhlas khususe wek sampean.
0: Lah iya.
4: Nggo wong dumet ora?
0: Gak.
4: Ya wis tak sakane sik.
1: Pola hilang, Pak Di.
3: Kok lali?
4: Kok sekolah lali? Ora. Aku gak duwe. Lah iki murite kene kok. Kelakuane ya padha ae. Iki precil iki melu iki 12 taun. Aku sik 6 wulan kudu minggat ae. Ora betah.
0: Wes apa namanya?
2: Pun,
0: Pak, terus ae, Pak. Jadi keadaan orang hidup itu cuma dua. Keadaan yang baik-baik saja dan keadaan yang tidak baik. Niku siapapun pasti mengalami. Jangankan awake dhewe kan jenenge ngene ngoten. Hidup lagi enak-enaknya di kota Mekah. Serawung dengan semua keluarga besar di kota Mekah. Tahu-tahu datang wahyu. Yang orang-orang kafir Quraisy ini sudah punya sesembahan banyak patung. Adalah tamanat Uzza. Kanjeng Nabi diperintah untuk merubah sesembahannya kepada Allah. Beban jin. Rumah samu wong aku nabi ya apa to ora?
4: Apa?
0: Kebayang. Nabi harus mengaku nabi di tengah-tengah orang-orang kafir. Wah, abot, Pak. Sane kok ngaku nabi, ngaku Habib mawon masalah kok sane kene. Kok ngaku nabi, ngaku Gus mawon masalah, ki anake sapa? Kamong kok Kanjeng Nabi itu risalahnya adalah untuk mengaku mendeklarasikan dirinya menjadi nabi di tengah orang-orang kafir Quraisy. Wah, abot. Abot. Tapi memang urip kudu ngoten niku. Ana enake, ana ora penake. Kemudian dilanjutkan ngeten. Idza kuntum fil fulki wa jaraina bihim birihin thayyibah wa farihu biha. Sehingga ketika kamu berada dalam kapal dan berlayar, birihin thayyibah dengan angin yang baik, wa farihu biha, dan mereka pun bergembira karenanya. Jadi satu keadaan numpak perahu, perahunya baik-baik saja. Numpak mobil, mobilnya api-api, wae, mobilnya rano masalah. Tapi kemudian lanjutannya nopo. Ja'at harihun asifun. Yang pertama tadi keadaannya baik-baik saja, tapi yang kedua nopo, datanglah angin dengan badai gelombang yang berbahaya. Ono anginnya buanter, gelombangnya gede. Waja'ahumul mauju min kulli makan. Badai dan angin ini, gelombang datang dari segala penjuru. Mulai wau sing pertama numpak perahu niku ayem rano gangguan.
7: Rano popo.
0: Rano popo. Begitu melaku meneh ternyata anginnya gede teko. Sanggon-gon anginnya teko. Min kulli makan.
7: Kaget ora wong tuwa e.
1: Tedakson lho jenengan.
3: Wae ra ngrungokke dawuh Gus Miftah. Wis budhet.
7: Oh iya iya wis budhet. Kira-kira kaget wis pikiran kula niku.
3: Bener. Barang ora.
0: Dadi kira bakal kaget wis budhet.
4: Kenapa?
3: Entut.
4: Makane banter.
7: Mun-mun. Kene kaget kono biasa ekspresine.
0: Lho, wis budhet
4: iki. Ora krungu.
0: Perkara pitasih. Padane teko. Minggu lima kan. Wa dhannu annahum ukhita bihim. Dan akhirnya apa? Mereka mengira bahwa mereka telah dikepung oleh bahaya. Baru di situ kemudian mereka mengatakan apa? Da'allaha mukhlisina lahuddin. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Sehingga jenggulah atur kengetan. Yang pertama, Allah itu memberikan kemampuan kepada kita semuanya. Allah yusayirukum fil bari wal bahar. Jadi jenengan rasa sumelang. Sing iso sugih niku namung Pak Saifuddin tok niku mboten. Termasuk awake dhewe. Umpama awake dhewe niki dereng iso sugih, mang yakin. Muga-muga anak putune mesti iso sugih.
7: Amin.
0: Kula niku seneng lak maca teng media sosial niku kok ana bocah-bocah nom gawe tulisan. Semoga dari semua anak orang tuamu, engkau adalah salah satu anak yang ditakdirkan untuk bisa membahagiakan keluargamu. Kan biasanya ana ana tulisan ngono kuwi.
7: Nggih, nggih.
0: Lah termasuk sing lawuh dalu menika, muga-muga jenengan semua ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan keluarganya. Amin.
7: Amin.
0: Oh no. Jadi lah ndelok medsos iki saiki dianggap hiburan wae.
7: Nggih, hiburan mawon, Mbak.
0: Aja digawe serius.
7: Serius selesai.
0: Aku lan ndelok medsos iki mung tak anggap gojekan. Ono ono ning TikTok ngene iki. Tulisane ngene iki. Seberapa besar pun masalah yang ada di kepalamu, tolong jangan pernah buang kepalamu.
1: Leres lho niku.
7: Iya.
1: Ya bener lho.
0: Bener.
7: Ya bener.
0: Ada?
7: Iya.
0: Engko padhe kadir masalah oke ndase di gua
7: ana yo.
4: Ha ndase di gua ya ra iso raup.
3: Ya diganti kacang ijo.
4: Ha tengil-tengil.
7: Ben-ben. Tak tuwek.
0: Jadi semuanya diberikan kemampuan oleh Allah. Pak Saifuddin iso sugih. Kulo yo iso sugih, Pak Dekirene iso sugih. Pak Dekirene iso sugih, Pak Dekadir ora.
4: Lek sugih pripun, Gus, bayaran 750 to.
7: Wis tambah lho, wis tambahi
1: lho. Tambahi lho.
4: Ameng 500 ya. Eh 5 juta ya sugih. Dagelan kok ngeyel. Saking pingine entuk duwit.
0: Jadi Allah memberikan kemampuan kepada siapapun. Gak ada kemudian Allah memberikan kemampuan kepada satu orang yang lain tidak. Hanya saja kemudian kemampuan yang diberikan oleh Allah itu berbeda-beda. Niku sing dimaksud rezeki niku sampun tertakar, tidak mungkin tertukar. Cara amplope Pak Dekirun kali Pak Dekadir niku yo iso tertukar. Iso tertukar.
3: Ya jelas tertukar wong amplope sing nopo mriki ya. Wong amplope king mriki lho. Gede. Mangke tekan gen kula cuwiti amplope. Ayo rang aku.
1: Iya.
0: Lha iki yo. Kowe ya Hengki ya harus sendem ya di pengalaman ngono kuwi ta.
1: Nggih sami, Pak.
0: Ketoke toko Pak Saibudin kuwandel. Wedhe. Lah
1: nggih.
0: Sering.
1: Ben dino niku. Wonten niku. Anjane ya guru karo murid kok. Pembagiane piye to, Cil?
4: Lah pembagiane ya pas to. Ngene lho, Cil. Nek guru karo murid, kowe sik nom-nom pantes. Lah aku wong tuwek mosok murid lho.
3: Kowe emang ngurungok ke dawe Gus Miftah pura
0: ngurungok
3: rezeki itu tidak akan tertukar.
1: Oh
3: oh no kecuali
0: geng
1: pembagian ini samain barang kuyo kaya apa ya aku tahu kamu dewe apa bagiran kuy mendikong ini le pokoknya somben itu kudune nek entuk si akeh didum akeh apa sitik didum sitik akeh didum sitik
0: apa itu sitik ya
1: mas. Cide, wis penting ini loh, sehat nah wis cukup.
0: Loh,
1: apa iki pengen ngerti maksudnya?
4: Ya kel duit to akeh ku lara iso gunane, akhire maksiat.
1: Oh iya iya. Berarti sampean anu nglindungi aku dari maksiat.
3: Kuwi manajemen.
1: Manajemen.
0: Apa manajemen?
1: Lah, maksudnya niku manajemen. Manajemen.
3: Wong sing petuk ya aku lho, petuk manajemen iki.
0: Iya iya iya.
1: Ya tunggalane Margono mule spend.
3: Kuwi termasuk marketing.
0: Iya iya iya.
3: Dulure Mariati.
0: Sopo meh?
3: Ngel ku
0: Mariati. Jadi semuanya dikasih kemampuan, mboten usah khawatir. Sesuai dengan kemampuan kapasitas masing-masing.
1: Iya,
0: kapasitas. Soale la yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena lah masalah bondo niku nggih nyuwun sewu. Ana kalane wong niku ditakdir kere niku malah ahli ibadah, tapi begitu sugih malah lali karo ngibadah. Niku atane lho. Wancine kere tasih gelem mangkat ngaji, wancine sugih malah lali karo ngaji. Jadi jenengan ge biasa-biasa mawon. Lah mungkin tak kae dongane sing supaya iso nampa semua keadaan. Nah, yang pertama tadi digambarkan ketika naik perahu niku anginnya ayem, gak ada gelombang, gak ada ombak besar, uripe wae. Tapi kadang-kadang uang niku lak randuwe masalah, malah ada karo Gusti Allah. Soale nopo? Rumangsa kabeh iso diatasi karo awake dhewe. Lho tenan, Jin. Uang kira lak randuwe masalah, kuwi rumangsa malah iso dadi kaya Firaun.
1: Ngatasi
0: dhewe. Kabeh rumangsa iso diatasi dhewe. Kok hidup kok baik-baik saja. Ngene iki lak begitu soning. Kuwi lak dalam rangka Gusti Allah nguji kemampuan tukang son.
4: Boten, Gus, mikula ngadep mriki, Gus. Mikula salah arah.
0: Oh, berarti salah satu profesi Pak Dekader niku sakniki nyuwun sewu gawe masalah son.
1: Iya, iya.
3: Itu mencerminkan kepribadian.
0: Nggih, mencerminkan kepribadian Pak Kadir yang sangat rawan dengan masalah.
1: Nggih.
3: Soale masalah, masalah mik.
1: Nggih. Mik jenengan mboten jenengan openi lho masalahe.
4: Piye tak openi malah melengkung nang buri kok.
1: Maksudnya mik sing jelas tepeng niku lho.
4: Lho iki to.
1: Dijaga baik-baik.
4: Tak kira mik kuwi.
0: Nah. Maka pelajarannya nyuwun sewu. Kita bisa sampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu. Le. Wong mlaku kuwi ya nganggo kesandung. Wong mangan kuwi ya nganggo kesela. Sehingga nyuwun sewu. anak-anak itu tidak terjebak pada zona nyaman dan zona mapan. Mama nih, parentingnya Pak Saifuddin kepada anaknya Aska.
7: Yeah.
0: Pak
7: Aksa.
0: Aksa.
7: Pak Asep. Asep.
0: Pak Saifuddin apa sih kita?
7: Oh, tiangnya tak beri kok. Asep
0: sini pak. Boleh tak beri kita?
7: Saifuddin Asep.
3: Tiangnya saya ngitung duit dan winking.
4: Aceng nambahi kulo.
0: Orang kok saya hitung duit neng wingking, mbak.
7: Napa?
0: Kenapa Saifuddin enggak berani naik panggung? Niku tanda-tanda.
7: Napa?
0: Jenengan pamit wonge minggat.
3: Ya wifi-ne tak nyalakin.
0: Napa nih?
3: Wifi-ne kan juragan wifi.
0: Delalah,
3: tak nyalakan no. Wonge neng ndi lacak no.
7: Wah. Kok yo ngerti-ngerti yo.
0: Wong
7: tadi HP ora. Nek niki pinter.
0: Wong tua sok-sokan keti wae.
7: Iya. Lho mateni HP teko kacane.
4: Lah iki lho antene ning kene iki lho.
0: Wong tua yo ngerti wifi bareng.
7: Mbah.
3: Le ngelokne aku. Ndi lepa-lep, tapi lep.
7: Waduh. Iso tenan. Saiki iso ya.
3: Gadek. Gus Miftah sok dawuh. Pak polisi dawuh ojo kenek judul judi online.
7: Bener.
3: Ya toh ojo ngantek awake dhewe ngeslot. Hati-hati menggunakan HP. Ini cupu mane Astagina apapun bisa di sini.
7: Bener.
3: Geger teko ning kene media sosial harus bisa menggunakan yang sebaik-baiknya. Bisa menyaring. Jangan lewat TikTok jadi berantem, lewat HP jadi berantem. Hati-hati wis sing nom-nom iki nek mateni piye.
7: Ngerti Mas
4: Isa. Mateni aku pinter.
7: Lagi diomong.
4: Dibahi apa do aku.
3: Aku kirim WA dadi geger.
7: WA sapa?
3: WA sing namu sing caruban ya lekmu e. Awis sepuh. WA. Mbah, anu lek katinem loro nemen.
7: Nggih.
3: Lah aku tak dungakne karep ya muga-muga ndang mari. Lek ngetik kleru. Ya muga-muga ndang mati. Sayane ra nang nggon kubras wong.
7: Perkara R karo T kanan.
0: Halah, wong perjeki nggawe acara kali kula nggih. WA yo dadi masalah kok, Mbah.
3: Kok sakit?
0: Bengi ana acara karo Percil.
3: Nggih.
0: Awane aku di WA. Bah ngemutaken mangke dalu. Sing tak mut apa aku?
7: Mas ngemutaken.
0: Oh ngemutaken to kakek.
7: Ora ngemut.
0: Oh.
7: Nyapung ngemut. Terus sampeyan wis ngono kuwi kok.
0: Kuwi ngono, Mbak. Ajeng suran wingi lho, acara suran ning
7: Blitar
0: niku lho. Niku WA
3: ngemutaken.
0: Ngemutaken acara mangke dalu. Hari ngisore dikaei nomor rekening. Lah kula kan maca, Cil, tak balesi. Tulisan yang mau taken ki jelas tulisan ini. Kok nomor rekeningnya blabur ya cilik lagi ngomong ngoten.
3: Leres ini. Ruang dibales ngoten. Kau kali niki.
7: Nyo.
3: Karpe uang undang. Pak Kirun benjing kali Cak Katin. Ngetik ya kler. Pak Kirun tolong benjing kali Pak Tambir.
7: Tambir.
3: Bagi jenengmu Tambir pok Jabir.
7: Ka.
3: Ka.
7: Kafir. Aja nesu. Masalahe kan zamane
4: nyantai lho, Dik. Ben-ben lega lak-lakane.
0: Anak jangan dibiasakan pada zona nyaman. Contoh ngeten, Bu. Kula pas ngitung duit, anak kula mlebu kamar. Anak kula guyang-guyune. Kula takoni, kowe ngapa guyang-guyu? Mergo ndelok duit kathah. Saya sampaikan kepada anak saya, apa rumang sana duitnya abah ki oke mesti jadi hakmu ora. Kowe salah. Kalau kamu menganggap uang ini akan menjadi milikmu salah. Jadi nyuwun sewu, anak kula niku rawani arep mangkat sekolah kok ngarani, "Bah kula pengen numpak mobil niki," ora wani. Karena dari awal kula matur, yang bukan hakmu tidak boleh kamu pakai, termasuk mobil, termasuk apapun. Sane iki nyuwun sewu, arep ndelok dhuwit teng glethek numpak nyuwun sewu, ora wani jiko. Soale didiane bojo kula nggih ngoten, bojo kula nggih matur. Apa meneh awakmu le, awakmu nok. Bunda iki lho, sing bojone abah. Kuwi ora wani. Mila bojo kula niku nyuwun sewu arep ndelok dhuwit teng pundi mawon, niku ora bakal wani jiko. Oh, umpamane umbah-umbah ngesai duit kok ana duwite. Ora mungkin kok disai. Kok kaya cah Pekalongan.
7: Wah,
0: ayo kira-kira ibu-ibu kae lak bojone nyuwun sewu. Ngumbah bajune bojone ana duwite kira-kira dibalik apa disai?
7: Mesti langsung disai.
0: Ayo ibu-ibu mriki, dibalike bojone apa disai?
7: Lai,
0: apa meneh wong wedok jilbabe coklat.
4: Nggih, Gus. Bojo kula niku, Gus, pinter golek dhuwit. Saestu.
0: Lah kok pinter?
4: Wah, pinter golek dhuwit. Kula niku ndekek dhuwit teng pundi roh mawon. Semerap mawon. Masih kayak mobil saya konangan nih.
7: Gak megawe dah. Gak megawe.
4: Megawe nganggur.
7: Mas aku pinter golek, aku gak megawe nih. Nopo sampingan nopo.
0: Jadi jangan dibiasakan anak pada posisi zona nyaman.
7: Nyaman.
0: Iki kalau ingin anda nih si termasuk si anak Pak Saiputin.
7: Aksa.
0: Aksa. Bapakku sugih. Orang isorong mesti jaminan. Bukan sakit. Kalau mental itu diberikan kepada anak, akhirnya terjadi nopo. Mentalnya mental manja. Makanya kula matur sama anak saya itu. Posisi untuk menjadi orang hebat di satu sisi itu lebih memungkinkan saya dibandingkan anak-anak saya. Kenapa? Karena saya lahir pada zona di bawah kemiskinan. Sehingga kemampuan untuk berbuat lebih itu muncul. Lah anak-anak wong sugih niku nyuwun sewu mergo wis bapake sugih, akhirnya ngopo? Enggak mau berkeringat. Niki masalah. Lah anake wong kere niku biasanya semangatnya luwih gede tinimbang anake wong sugih.
7: Oh, ngoten nggih.
0: Lah iya, Cil. Aku mbiyen arep mangkat kuliah wong tuaku ora iso ngirimi apa-apa.
7: Oh.
0: Lho, bapak ibuku aku mangkat kuliah iki, Cil. Kuwi belas ra ngirim duit.
7: Oh, termasuk orang duwe belas
0: sama. Lho, kere kuadrat. Aku ki kelas 3 sanawiyah wis golek raga dhewe.
7: Sampai lagi bae.
0: 3 SMP, kuwi aku wis ora nampa kiriman saka wong tuaku.
7: Lha terus mame pripun?
0: Golek ning pondok.
7: Mulih pondok sing rame.
0: Matamu yo ora aku jenenge maling ngawur.
7: Ora mesti.
0: Piye? Nah, bekti karo kiaiku, kiaiku duwe ayam telur akeh. Aku dadi wong sing ngurusi kandange pitik kiaiku.
7: Oh.
0: Mila napa lak jaman biyen awakmu kelingan aku tau dideluk karo seseorang diceluk Gus Telek. Mergo aku gawane ngurusi pitik ndok karo telek.
7: Oh. Nggih, Gus Telek.
0: Ayo, ulak. Dadi ndok karo dadi telek milih ndi?
7: Ya ora dadi ndok.
0: Ora. Kowe dadi telek karo dadi roti milih ndi?
7: Ya ora dadi roti.
0: Ora. Kowe dadi beras karo dadi telek milih ndi?
7: Beras lah.
0: Ora.
7: Lha kok mulai
0: beras dipangan dadi telek. Telek nggih mupuk beras dadi mak sudah disubur. Berarti luwe apik telek tinimbang beras. Oh, telek iki sakti aja.
7: Oh, iya. Kok
4: sakti itu sakti
0: ning ndi? Ora, wong wani ngidak telek mesti dingelang.
7: Ya kok iso?
4: Jajal, mau makan ini lawan telah lewat.
7: Mesti gini,
4: klok.
7: Apa ini?
4: Oh,
7: iya.
4: Oh, sakti.
7: Terus mesti dengan ini, wong ngerti lah telat dengan ini.
4: Iya,
7: kok goblok.
3: Mulane syukurono.
7: Gye.
3: Kowe wis kaya telat.
0: Padahal.
7: Bukan apa-apa, penting sakti.
4: Eh, kok ngono. Padahal podo telat. Kaya ngajak kekeran.
3: Aku termotivasi.
4: Apa?
3: Dawuhe Gus Miftah kuwi nek wong Jawa aja mok dudu iwak ning gawanana pancing. Ben iso golek nyambut gawe dhewe. Aja mok dudu bondo ning dudu ana kerja. Aja mok dudu iwak dudu ana pancing. Adik sampean santri sampean alhamdulillah bangkit.
0: Putrane
3: sampean sarjana seni.
7: Oh,
3: sakniki mancing. Ya senengane mancing.
7: Niku sing gawane sinten?
0: Nggih gara-gara dawuhe Abah Gero niku wae sakniki wong lanang ra gelem nyambut gawe, malah gaweane mancing. Mergo pancing luwih apik tinimbang iwak. Kata wong mancing, mangkat nggawa pancing, mulih tetep nggawa pancing. Ora ento
3: iwak.
0: Wong soalnya wong lanang mancing niku sak janjane mboten niat golek iwak, tapi mergo nginggati bojone ning omah.
7: Ben ora diseneni.
0: Lah niat golek iwak, Cil, nggo dhuwit 100.000 ning pasar oleh 2 kilo.
7: Bener.
0: Kuwi asine mung golek hiburan.
7: Hiburan ben ra stres wong lanang ben ra stres.
5: bolak-balik ning omah gembreneng ae.
1: Lah awakmu kok
5: ini nyambut gawe macul sing wedok isuk-isuk malah senam karo kancane.
1: Awakmu kok iso ngomong buanter.
5: Aku ora ngomong ibu-ibu, aku ngomong bojoku dhewe.
3: Iki
4: apa nek?
3: Iki malah dadi wong tuwek ndolak-ndoloki perkara apa?
5: Perkara apa, Pak?
3: Tanggapan narang-arang wong lanang rekoso. Pentino sing wetok COD skin care. Iki ya enak lho sing teko iki. Wong e ya enak.
2: Enten undang-undang iba.
3: Napa?
2: Kok ada seorang istri sering COD tanpa mendapatkan izin suaminya, maka berpotensi besok kalau mati jenazahnya akan dikirim melalui COD.
1: Dipakai tapi lho,
5: dibuntel.
2: Rungono wong wedok kuwi.
1: Dibabel urap lho.
3: Yo nek COD iki sesuai ta. Kowe ro sinden bener jenenge Warti. Ra gereng ta. Wong kudune teko putune pondok iki carane peseni langsung lurus iki.
1: Sekikar niku.
3: Kene separo, kene separo. Lah sing dhuwur ki ra tawar. Ora alergi.
1: Alergi
3: dadi wabah. Lah kene putih, raine kaya gendera. Ki Agustus are tak gerek wong e.
5: Hati-hati masalah itu.
2: Aku yang gumono, Cil, rong wedok
5: iki.
2: Rai dilabur.
5: Nggih bener.
2: Alis dicet,
5: ditato,
2: dicet, ditato, untu dipageri. Aku jane iki yo mbaten kuwi rai apa toko bangunan ya.
3: Mboten niku tok. Niki ireng. Sikil ireng,
5: ireng.
3: Ponakane sikil ireng. Sing diputihne kene tok. Tak sowang sawang kaya kentol kena kenal pot.
4: Kero pora ngerti
3: nyapa
4: kuwi ora awake tok sing ireng
3: apa
4: sak mata-matane ireng tok ora enek putih e
3: mati berarti
4: ya ben
2: ya ben
1: ana su
3: penak
2: dadi ku diwenehi pancing aja diwenehi iwak
5: iwak
2: bener Pak ning awakmu ngerti Cil
5: pripun
2: bedane wong lanang karo wong wedok
5: ya. Ya lanang ya lanang wedok
2: ora wong bedane masalah mau. Wong wedok iki lek ditinggal mancing bojone kuwi susah. Susah mesti muni-muni ta. Tapi lek wong lanang ditinggal ngaji bojone kuwi malah seneng.
5: Kok iso, Pak?
2: Lho, mila aku matur. Wong wedok ngaji mau mangkat jam 7 rampung jam 12 umpamane. Ora paham belas ora dong karo pengajian iki. Kuwi ono api apa ora? Ono, tetep berpahala.
5: Okay.
2: Minimal membawa kebaikan untuk suaminya di rumah. Karena selama ditinggal pengajian suaminya berpotensi tidak dicereweti oleh istrinya.
5: Oh.
1: Lah kae setuju ge.
2: Lah bojone pamit. Mas, ngaji. Aku makan ngaji. Alah kok makan ngaji to, Bu?
5: Gayane.
2: Katanya susah gayane.
5: Gayane.
2: Begitu mutus sama omah, yes. Andanya. Nopo niku parenting? Didikan orang tua kepada anak secara islami. Jadi tujuan akhirnya supaya anaknya tidak error seperti sonnya. Ini orang gerak-gerak-gerak.
5: Oke.
2: Jadi anak mempunyai jiwa yang kuat. Kita akan sampaikan sebagai dasar surat Yunus ayat 22. Yang ayatnya akan dibacakan oleh saudara Hengki, waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo Hengki. Ayo dibaca.
5: Pacol dasmu.
2: Surat Yunus.
5: Apa lah?
2: Surat Yunus, Nabi Yunus ki nabi sing tahu dipangan iwa.
5: Iwa paus.
2: Surat Yunus ayat 22.
5: Ayat 22.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Hengki.
5: Surat Yunus ayat 22.
1: Gak, maksudnya orang aku ini isi ini loh isop ora.
5: Aku ra isop mas.
1: Mundur.
2: Selendem isop ora selendem.
5: Betul betul sakit pak.
2: Ra isop mundur.
5: Isop ora.
2: Percaya.
1: Menang.
5: Kulo nggih boten saged.
2: Lah ra iso ngopo maju.
5: Oh iya pasti aku kulo matur, kulo boten saged jenengan mawon.
3: Aja ngisini lumpuk sing ra iso.
5: Jeng jeng.
1: Wis nglumpuk nae. Nglumpuk nae.
3: Wis ora iso.
5: Ya
3: ngene lho padha ra isone dadi
5: Kat mau kon lumpuk
3: kon lumpuk. Non sewu Gus Miftah. Nek niki lho.
2: Oh, Lapa Dekadir ketoke meneng-meneng
3: sak. Benan pirsa to nek ini keturunan Arab asli.
2: Nggih. Yeah.
3: Ning niki Arapati genah. Lho. Kuwi kon maca surat Yunus lho.
5: Maca apa?
3: Surat Yunus.
5: Lah wong aku kirim surat bojo kowe ora tau diwaca. Pokoke maca surat Yunus.
7: Wis apa? Wis meneng-meneng. Pun, Mbah. Jenengan men, Mbah.
2: Lah wong Pak Dekadir Iqra mawon ora tamat.
5: Loh, pripun to, Gus? Bener.
1: Rumah sakwa ini
5: bener banter men sampean iki. Wong ora duwe isin kok.
7: Iya, 750 to.
5: 750 nekat.
2: 750 apa niku?
7: Pak Dekadir, gajine 750.
5: Honor kula, Gus.
2: Honore dalu menika?
5: Lah, kula niki pundi? 750 terus kok, Gus.
3: Kula tanggapan 20 ya 750. Tanggapan 15 ya. Pokoke tanggapan piro man kula wae 750. Wis tuwa aja nyekel duwit akeh. Engko ndak nakal.
5: Ngono. Nek nakal ra apa-apa. Kadang-kadang pilek ya.
2: Kalau Pak Dekadir honornya 750 karena dianggap sudah tua, nanti saya tambahi.
5: Alhamdulillah.
2: Yasin dan tahlilnya.
5: Gus, kong tega sampean, Gus.
1: Donga lho.
5: Duh,
1: Pak De.
7: Tak toton iki aku sing nata.
3: Kowe kok wedi ta Yasin karo tahlil.
5: Iya. Ya
3: alhamdulillah Gus Miftah. Besok iki calone ya ditahlili, diyasini.
5: Ha.
3: Aja wedi nek karo Yasin.
5: Karepku ya aja kesusu.
2: Pak De Kadir niku yuswane pinten? Umurnya berapa?
5: Kula 75.

0: Napa napa?
1: Mergo KTP-ne seumur hidup.
0: Oh iya. Kok ngerti ge jenengan? Nggih. Kayake dukun barang wong iki ya. Kok iso dukun kok. Paru-paru sakmono biane sak Indonesia iso dukun lho. Lah roh KTP kowe.
1: Ada dua kemungkinan, Pak Dekade niku panjang umur. Satu KTP-ne seumur hidup.
0: Iki.
1: Nomor dua barangkali Pak Dekade niki budek.
0: Loh, kok budek napa?
2: Budek
1: napa? Mergo budek tidak pernah dengar ketika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa.
0: Loh, Gus, kok ngerti sampean? Kayane dukun iki.
3: Tuwapuk san. Aduh, kowe dawuhe Gus Miftah kowe iki budek.
0: Ngono lha iya.
3: Ditimbali Tuhan Yang Maha Esa iki gak krungu.
0: Waktu dipanggil kok yo ngerti to, Gus?
3: Gak krungu. Mula wingku nek ning dalan ati-ati. Mergo kowe budek dibel trek gak krungu. Yer no wingo.
0: Wah, lha kuwi wa salam nek kuwi.
1: Allah dawuh wonten surat Yunus, yang ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu supaya kita punya gambaran. On didik anak iki carane ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin thayyibah wa farihu biha ja'at harihun asifun waja'ahumul mauju min kulli makan wa dhannu annahum ukhita bihim ta'allaha mukhlisina lahuddin la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh saudara Hengki. Ayo mau maca ayatnya ra iso saiki terjemahi sapa ora.
0: Ora iso aja
1: tenan. Alhamdulillah.
3: Sing ra iso mlumpuk.
0: Alah kelumpuk neh.
3: Aku yo ra iso kok.
0: Bolak-balik kelumpuk, mau kon kelumpuk.
2: Betul sakit banyak
1: rasane mawon, Pak. Dadi ngene. Ayat ini menggambarkan dua keadaan. Satu, keadaan senang. Dua, keadaan susah. Soale uripe wong niku isine nggih mung loro, lak mboten seneng nggih
0: susah.
1: Ayat ini menggambarkan bahwa manusia itu kadang-kadang baik-baik saja, kadang-kadang punya masalah.
0: Nggih.
1: Maka saya yakin sedoyo yang hadir malam hari ini, saya enggak yakin kalau hidupnya baik-baik saja. Pasti punya masalah. Percil punya masalah?
0: Wonten.
1: Punya. Percil niku lak duwe masalah. Niku telepon kula niku luwih sering daripada ra duwe masalah. Tapi lak wis duwe masalah niku nyuwun sok apa meneh jawab niku waduh-aduh.
0: Nggih, waduh-aduh piye?
1: Waduh-aduh tegese tanggal 1 baru jawab meneh tanggal 30.
0: Lho ora maksudnya aduh jarake.
1: Ora. Niku telepon kula rada sregep. Bah enten jawab napa mboten? Omenan di masalah bar konangan bojone bar mangku sinden umpamane niku.
0: Endi?
1: Lho,
0: pas bojomu. Lah winganane pas bojomu lambene modot kae.
2: Aku iki gurune kae. Kosok gurune kae wis ora tau mangku.
3: Jo ngisi-ngisine wong.
0: Sepurane, Mas, sepurane.
3: Kowe omong apa? Mangku Miftah dawuh,
0: mangku sinden.
3: Kowe mangku sinden. Terus kowe gurune aku no.
2: Nggih, jenenganan gurune.
3: Aku rak biyen.
2: Lah saiki kok gak
3: wis ra iso mak kicu mania wis ora iso. Wis iso. Wis manuke ora ndang-ndang.
0: Wis kencing manis manuke.
1: Lho.
2: Masa kencing manis? Nggih, Pak. Kencing manis, Pak.
0: Abab.
2: Kencing manis niku pripun jenengan?
3: Malah seneng aku. Aku nelongso.
2: Lho, kencing manis kok seneng niku lho.
3: Lho, piye tak kuwi nek wong manis kudu kencing kok.
0: Oh iya.
1: Bedone Abah Kirun kali kula niku ibarat tongkat niki. Bakalan ndelok tongkat iki dua sisi niki ibarat bedane kula kali Abah Kirun.
0: Sing pundi, Pak?
1: Ibarat tongkat Miftah ki ngene iki lho. Mbah Kirun ngene iki.
3: Nuwun sewu, nggih ku ki yo ngene. Aku rak lagune Darbo iki rak kicau mania, kicau mania.
0: Gaspol dangak.
3: Gaspol manuke dangak-dangak. Aku isu-isu kebelet pipis tak dangak nih ngenai raiku sur ngono
0: kesane kesane wis
1: bisa
0: seneng aja
1: ya diwet-wet jel-jel
0: apa?
1: Ya diwet-wet
0: nggih, kalau wet-wet
1: bibi wong tua
2: jel ini kalau wet-wet kalau nggak kalau

0: Barus. Uang kok sebuah kabur Barus sih.
1: Padahannya kelambi.
2: Awak dikin derek ke Gus Miftahin. Otomatis ngrungokke dawuhe. Ngono to?
3: Iya, iya. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan di lautan. Cara bahasa gampang ini. Dan dialah Allah yang memampukan kita dalam semua keadaan. Termasuk malam hari ini. Jenengan aja rumangsa mergo mangkat ngaji rumangsa dadi wong apik, mboten. Awake dhewe niki iso mangkat mergo dibudalke kalih Gusti
0: Allah.
3: Mila usah ki nganu, Jen. Nggih. Aku ki lek acara pengajian kok sing teko titik, saiki aku malah seneng.
0: Oh, ngoten, Pak.
3: Aku wis kuwasa nang panggung gedhe wis kesel. Lek sing wong ngaji kok teko titik aku malah seneng. Soale kaidahe ngene. Barang kuwi yen titik berarti longko, yen longko kuwi berarti antik, yen antik regane larang. Niku, soale kullasyai'in idza katsura rakhusa. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak, murah.
0: Murah
3: titik larang.
0: Larang.
3: Wong apik karo wong elek ki luwih akeh apik apa elek?
0: Apik.
3: Sing luwih akeh.
0: Apik.
3: Sing elek.
0: Bosan elek, Pak?
3: Iya. Jumlahe wong elek karo wong apik iki luwih akeh apik apa elek?
0: Apik.
3: Ora, to pake sing elek.
1: Elek lho, Kang. Kaya awak dhewe ngene iki lho, rupane delengen lho. Elek-elek. Akeh.
0: Kuwi kisut-kisut lho.
3: Melan iki mangken. Wong mriki sing bener-bener duwe butuh, sing bener-bener duwe butuh.
0: Tapi nah, bener lho ya.
3: Sing bener lho ya, bila perlu nunjuk kancane. Niki tak sangoni, tak sangoni. Ayo jal panitiane golek wargamu sing
0: butuh. Gemik, pakai mic, pakai mic. Niki sing napa riyen, Mbah? Ditangkleti sing napa riyen, Mbah? Jenengan milih sing napa, Mbah?
3: Ya terserah, pokoknya sing wong butuh banget.
0: Oh nggih, sing ketoke butuh banget.
3: Niki sing aja, Cil. Sing nganggo ra dhuwit saka dompetku. Nggo khawatir dijek diperiksa KPK kan bahaya.
0: Oh nggih, bener.
3: Ya si senem tak weni. Karete.
1: Nggih. Karete sih. Matur nuwun, Mas yo karete iki pernah sebagai
0: duit tokeh. Yang ibu itu loh, ibu itu loh. Depannya anak kecil itu loh.
2: Kowe iki.
0: Ha nggih, jenengan ngatek. Lah nggih, jenengan jeneng mawon. Mikrofonnya satu Pak Enggi. Coba Mas, ini Mas.
3: Bocah Adro Mas sama Irung, Bocah Adro.
0: Nggih.
3: Durung.
0: Nggih, kok.
3: Tak tambahi dhisik nyo, Cah Adro kae.
0: Anu to, Pak?
2: Adro, Adro.
3: Suatu waton dicukup akeh nanya Cah Adronya. Kula iki sakniki soalnya wis 2 tahun setengah kula ora tau nampa amplop pengajian. Nah, nampa nggih kula bagi wonten iki mawon. Mergo Saifuddin wong sugih ora tak balekke tak kene jamaah. Lah kula jamaah apa nyuwun sewu? NU napa jamaah pengajian masyarakat?
0: Matur iki
3: pembangunan macam-macam. Niku mboten usah rembukan amplop kali kula. Kula pun mboten nampa amplop blas. Tapi lak sing nunggu ngundang wong sugih wonten iki kula balekke teng jamaah.
0: Nggih,
3: lah masyarakat kula mboten napa-napa. Lah kula gelem ngaji.
0: Lah gelem,
3: soalnya kula sakniki wis males mangkat ngaji. Ya aku ki rene ya mergo dimakelari karo percil kok.
0: Ilang
3: aku ki nopo kene wis mangkelaran ya, Pak, wadiake. Oke, banjer-banjer-banjernya le, banjer-banjer-banjer.
0: Nggih, banjer-banjer mikirin, banjer.
3: Iki banjer kae. Nggih, banjer.
0: Iki mana, Pak? Ini Mas Banjer. Amit nyuwun sewu. Paring asma sinten, Bu? Pidalem saking pundi?
1: Monggo.
3: Oh, salam. Banjur diwene matune karo Percil. Matune Mas Percil.
0: Oh iya iya iya. Ora ngono. Paring asma sinten, Bu? Mike mati.
2: Majurene to.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nami saya Kastura.
3: Di wonge. Napa?
4: Ibu Kastura.
3: Lah wis turah-turah ngopo ngadeg barang?
0: Namine.
3: Lho, Kasturah berarti kase turah-turah.
0: Jenenge, Pak.
3: Oh, jenenge.
0: Bukan. Kasturah nggih.
4: Nggih.
0: Pi dalem saking pundi?
4: Karangjati.
0: Karangjati niku pundi?
4: Wiradesa.
3: Wiradesa. Kita kula tau ngaji ing Wiradesa nggih?
4: Nggih,
3: nate. Bu Kasturah pekerjaane napa?
4: Kula tang rumah tangga.
3: Napa?
4: Rumah tangga.
3: Rumah tangga napa?
4: Nggih, nyapu-nyapu.
3: Oh, pembantu rumah tangga.
4: Nggih.
3: Suaminya pekerjaannya apa, Bu?
4: Buruh.
3: Buruh. Anaknya pinten?
4: Gangsal.
3: Anaknya limo.
4: Nggih.
3: Lah jenengan nyambut gawe nang omahe wong kok metengan terus toh?
0: Wah, lha kok sing tuwa
3: kok
0: sing turah teh anak turah kuwi jenenge.
3: Anak sing barep umur pinten? Sekolah kelas pinten? Umur gak ada lari menyambut jaman.
0: Umur.
3: Anak sing ragil? Sing sekolah lari pinten? Setunggal. Nyuwun sewu. Buka seturah nyambut damel digaji pinten?
4: Kula sedinten 50.000.
3: 50.000 bendino nyambut gawe napa mboten?
4: Nggih.
3: Nggih, kalau sing kakung?
4: Sing kakung sakutan.
3: PNS.
4: Mboten.
3: Pegawai negeri serabutan.
4: Nggih.
3: Nggih. Gajine pinten kakunge?
4: Mboten tentu nggih.
3: Oh, mboten tentu.
4: Nggih.
3: Umpama kula aturi yatra damel napa? Sing dibetahke napa?
4: Kangge tembas beras.
3: Ora nduwe beras.
0: Oh, beras.
3: Setelah sedino 50 berarti sebulan pinten?
4: Mingguan, Pak.
3: Oh, seminggu. Berarti okay. Seminggu dibayar pinten jenengan?
4: 300.
3: 300. Okay. Kalau ping 4 berarti 300 piro iki?
2: 1.200.
3: 1.200. Nggih, pun kok kula aturi 1.200.
4: Matur suwun, Pak.
3: Ajeng.
2: Kok nek Pekalongan beras larang yuk.
4: Nggih.
2: Anu, engko tak kabari Mediun beras 1.000.
0: Apa enak?
2: Beras kencur sak gelas kuwi lho.
0: Beras kencur.
2: Beras kencur.
0: Beras kencur. Nggih. Matur nggih, Bu.
4: Nggih, matur suwun, Pak.
3: Nggih, Bu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Alah dadah barang iki lho. Sak ngene barang.
0: Oh, alah buka surah dadah barang.
3: Dina di golek ndri, golek sing apa. Cel,
2: Andre.
0: Di ndri.
2: Mik. Mas Banser, mik.
0: Kedap, mikir mas.
2: Macu. Nah,
0: itu pakai itu, oke.
2: Neng kita.
0: Itu nunggu. Pareng aspos sinten, cangking bundi, nun sewu, kong. Macuman. Ya pun berikuman. Pareng aspos sinten kong.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bundi.
5: Nami kula Pak Durawi.
3: Mbah radi majeng mawon radi majeng.
0: Madhep rene, Mbah. Mbah, woi.
5: Nami kula Pak Durawi.
2: Ya ya, Dul, kene rene.
0: Kene le, Dul.
2: Kok iso wong ngene kene kok madhep rono kuwi lho.
0: Brigo. Ngajeng.
2: Lah iki kena dulure Sadiyo ngono kok.
0: Nggih. Nuwun sewu.
3: Namine sinten, mau?
5: Pak Durawi.
3: Pak Dolawi
0: niki lha bae.
3: Ajep sapa sih?
0: Pak Dolawi.
3: Pak Dolawi.
0: Nggih. Yeah.
3: Pak Dolawi nyuwun sewu, yuswane pinten? Umurnya berapa?
5: Kula 80 kurang setunggal.
3: 80. Tak pikir 8 tahun iki mau.
0: 8 taun sak mene kok manis menak.
2: Lho nek 8 taun yo bener lho, Dil.
0: Lah sapa?
2: Wong untune rung enek blas kok. Pak Dolawi.
3: Napa? Kali sinten?
5: Lari.
3: Tasik nyambut damel.
5: Kula.
3: Nggih.
5: Nyambut damel nggih tani.
3: Tani?
5: Nggih tani.
3: Jenengan tasik macul?
5: Nggih.
3: Nandur napa?
5: Padi.
3: Padi.
2: Apik lho ki nandur padi. Bukan nandur masalah.
3: Iyalah, sawah iki ambak napa sawah tiyang sanes?
5: Tiyang sanes.
3: Oh, nggih.
5: Kula buruh.
3: Oh, buruh. Saben dinten tasik tindak teng saben.
5: Nggih.
3: Dibayar pinten?
5: Nggih, kadang-kadang nggih 50.000, nggih kadang-kadang kawan dosa.
3: Saniki sing dibetahke kali Mbak Dolawi napa? Ngersake napa?
0: Mobil.
3: Macang kemu iki ya, kebutuhan kaya mobil iki ya.
0: Ya sapa?
2: Iki papan de mobil ya. Budhane terdhewe wis gak mule. Tuapuk lambemu.
3: Budhal ra mule.
2: Budhale gak balik wis ngono. Wis lali dalane.
0: Bakong, napa bakong?
3: Sing sak napa? Sing tumbas pacul napa tumbas napa?
5: Nggih tumbas.
3: Wos, oh nggih.
2: Oh, beras.
0: Biasane lah tumbas lho pinten bajiane seminggu pinten?
5: Nggih, mboten mesti ta. kadang-kadang wonten jamelan, kadang-kadang boten wonten.
1: Oh, boten bendinten wonten mboten, Mbah.
5: Boten.
2: Putrane pira, Kong?
5: Kula.
2: Nggih.
5: 6.
2: 6.
5: Nggih.
2: Oh ya dekdaya. Lah sampean anake sing barep umur pira kono madhep rono aku tak ya rene. Dadi kaya gak akur modele. Lah sing disawangi sing duwe dhuwit lho.
3: Bon. Ben padha kalih buka seturah nggih. 1.200.000 nggih.
1: Amin amin.
3: Mbah beras nggih.
1: Niki, Kong, didamel tembas was. Nggih.
5: Matur nuwun.
1: Amin-amin. Matur
5: nuwun, Pak.
3: Iya Pak.
1: Anu, sakit pantun, pantun sakit. Sakit.
5: Sakit.
1: Eh?
5: Pantun sakit.
1: Oh, nggak.
3: Contohnya cil, contohnya.
1: Contohnya nopo lho Pak. Anu, Pak ngombe paramek, cacai siji.
5: Oh, pantun pernah.
1: Parian, badol. Parian.
2: Ih. Mula ngampe pitu songo ki ya los ngene iki.
1: Badul,
3: ngombe paramek cacahe siji, mboten pernah.
1: Ngombe paramek cacahe siji. Jenan.
2: Sama teroke, Pak, teroke.
1: Jenan terone.
2: Teroke.
1: Nggih. Sik tak atasane iki sik. Ngeludasku. Ngombe paramek cacahe siji. Ya monggo.
5: Ngombe paramek kata siji.
1: Nggih. Bapak Asep mugi pinaringan rezeki.
5: Bapak Asep paling merdum nyuwun rezeki.
2: Ya. Eh aja mok jamong terus lho.
1: Ya apa?
2: Ku nek nyunatne anak nomor loro malah wae dirat ditanggap sing ditanggap iki lho.
1: Matur nuwun, Bagong. Nggih.
5: Eh,
1: dongane napa kagem Abah? Abah Miftah.
5: Nyuwun Pak, Bapak Sat, jebule nyuwun
2: sik to sik sik. Matur nuwun ten sinten?
5: Matur nuwun Pak.
2: Pak sapa?
1: Pak sinten?
5: Pak,
1: Pak.
5: Mboten kertas enam.
2: Oh, Gus Miftah urung kondiang. Gus Miftah urung viral. Ngono nek Pak.
3: Eh, Mbah. Mbah.
1: Kong.
2: Gae lega lho kuwi.
3: Baleke duwite. Sampean
2: piye? Iki malah wong tulus sih kene ora gagak.
1: Kong, mikir Kong.
2: Ora gagak, arti Pak Cil.
1: Ngombe paramek cacahe siji.
3: Neh.
1: Mboten pernah. Yo wis
3: ketae rata umum aja iki Cil, rata umum aja.
2: Wis tenan kok.
1: Wis.
3: Bendi male, bendi male.
2: Wong dedo yo.
1: Dimele, mriko sekedap
2: Pak. Ngene.
1: Sing rondo.
2: Oh lagi iki, nuwun sewu dulure awake dhewe, dulure awake dhewe. Nggih, dulure, dulure. Ki.
1: Ngene iki, ngene iki sedap.
2: Ki penting banget iki.
1: Digandeng,
2: penting banget.
1: Pop kono.
2: Penting banget, nggih. Nggih.
1: Sik. Ngadepe salah ngadepe ngiwo mriki nggih. Assalamualaikum Mas Perci.
3: Waalaikumsalam.
1: Dalemnya putih Mas.
2: Loh, malah aku tak koi. Iki piye ta iki?
3: Malah tak.
2: Sep, konsepe piye sep?
1: Sep.
2: Wewa tapuk lambemu. Mas sing ngerti iki kowe, cek iki gak ngerti karo Gus Miftah. Pergo kacamatane di Gus Miftah.
1: Non sewu.
3: Mike mati, bareng. Mike mati.
1: Lo mati ya? Sik, niki, tambah lagi.
6: Ya Allah. Kali Mas.
1: Nggih.
6: Dikron. Nggih. Areng Asma Sintan.
7: Nami kula Muhammad Dikron, alumni Distar Astra, Pemalang.
6: Nggih.
1: Namanya sinten namanya Pak?
7: Muhammad Dikron. Muhammad itu wong kang eling. Dikron itu orang yang suka berzikir.
1: Oh ngaten nggih. Mriki wae kali sinten?
7: Piambaan Mas.
1: Oh piambaan mawon.
7: Nggih.
1: Oh ngaten.
7: Pak Kiron.
1: Oh kali Pak Kiron.
7: Anu piambak. Jeneng Pak Kiron nggih.
2: Nggih, kula Pak Kiron.
7: Bapake Muhammad Ali leres.
2: Aja ngeyel kowe.
1: Piye to iki?
2: Iki ra iso bedakne swara.
7: Bener Bapak Muhammad Ali.
2: Nggih, kula Bapak Muhammad Ali.
7: Ale Solihah.
2: Weh.
7: Leres.
2: Nggih.
7: Oh, biasa ngrungokten radio.
1: Nggih. Nun saya
3: aku rawane melu-melu ngomong wedi viral.
1: Nggih. Kula mawon. Kula mawon, Mbah, kula mawon.
0: Mas, non sewu.
7: Pripun?
0: Non sewu. Terus jenengan ngeten iki teng dalem kali sinten mawon?
7: Kali ibuke.
0: Oh, kali ibu.
7: Nggih, ibuke mboten nderek sih.
0: Aku yo enggak tahu.
7: Ibuke mboten nderek.
0: Nggih, mboten nderek nggih.
7: Nggih, soalnya mboten tiyang.
2: Nggih. Putrane pira? Kok
7: lak lucu iki.
0: Si single.
7: Nggih ganti hengge, Cil.
0: Si single.
7: Single.
0: Nggih. Terus single.
7: Nggih wong jodoh yo di tangan Tuhan, Pak.
0: Nggih,
7: leres. Wong dereng wayahe, pun wayahe wong.
0: Anu jenengan sakit nyanyi?
7: Nyanyi?
0: Nggih, sakit nggih.
7: Nggih.
0: Capi. Sekedhik mawon pun, betul sakulo tanggal 3 menapa.

0: kerjaannya Cil?
1: Nyambut damelnya apa mas?
2: Pijet. Buka pijetan griyo.
1: Oh. Wah setintil ngeten tiang pinten?
2: Kadang wonten kadang mboten kadang setunggal kadang
1: oh, tiga.
2: Lu sing Pemalang lo ya.
1: Oh Pemalang jenengan iki.
2: Di Star Astra.
1: Boje. Nuwun sewu. Biasa lah pijet kan bayare pinten?
2: Saya ikhlas ya Pak, wong mboten niku apa masang tarif.
1: Oh, mboten nggih.
2: Nggih.
0: Mbon gadah bojo dereng.
2: Dereng Mas Miftah.
3: Sampeyan kenal Gus Miftah mboten teko nono.
1: Jalan tepang Gus Miftah to?
2: Kula mireng saking radio.
1: Oh iya.
2: Pondoke Kintilia. Pesantrennya Kintilia.
1: Oh Raji. Kintilia niku musike.
2: Sleman ya?
1: Nggih, nggih leres leres. Pondoke ora Raji.
2: Oh nggih.
1: Musike namine Kintilia.
0: Mas Mas itu namine apa?
2: Mas Zikron.
0: Isikron. Mas Zikron sampean rapi napa dereng?
2: Dereng Mas.
0: Kale kale Kasturiah purun mo.
2: Boten
1: ampun gak
2: apa. Oh boten semerep kok. Ya jangan boten purun rapa Mas.
1: Nggih nggih. Nggih pun. Berarti lak sedinten ngoten rata-rata jenengan asal harto pinten?
2: Micet paling yo 50 Pak.
1: 50
2: yo kadang wong sing ngeki mbok 50 mbok 70 yo orang mesti Pak.
1: Oh nggih ngoten nggih.
0: Nyuwun sewu niki kula mboten niki kula pengin ngajenan. Jenengan lak mbedakke dhuwit kalih 100.000 50.000 carane pripun?
2: Dirabak.
0: Eh?
2: Dirabak.
0: Dirabak.
2: Iya. Garis brailnya, garis brailnya. Garis brailnya.
0: Napane?
2: Garis brailnya kan kalau
0: oh cross-cross
2: iya.
0: Nggih. Lah umpame diaturi arto kalih Mas Percil damel nopo?
2: Ibuke.
1: Eh? Oh damel ibuke.
2: Jenenge namene lare bekti karo wong tuwa, Mas.
1: Wah, apik.
3: Iku wali iki.
0: Jenengan ngersake duwite Miftah nopo duwite Percil?
2: Miftah.
0: Oh, Miftah.
2: Nggih.
0: Yang ngerti Percil randi duit kok.
2: Oh, nggih kok tenan nopo.
1: Lho, mboten nopo.
0: Ibuke yo suap pinten?
2: Siswane 60, Mas.
1: Oh, 60.
2: Iku sepuh.
0: Lah ibu yang ngerasake nopo, Mas?
2: Dipun?
0: Ibu yang ngerasake
1: nopo? Mas de, sing niki lho sing dipingin ibu menuh lan jenengan
0: sing dipingin ibu nopo? Teng dalem.
2: Nggih, blonjo.
0: Nggih, blonjo.
2: Kebutuhan
1: bahan pokok nggih?
2: Nggih.
1: Nggih pokoke wonten nggih. Sedap sedap kula hitung niki sedap.
2: Pak Bayu pre Mas Kirun.
1: Pak Bayu ngitung to.
2: Pak Kirun,
0: iki nggih bekti karo wong tuwa.
1: Leres.
2: Pak Bayu kabare pripun ya?
1: Hah?
2: Pak Bayu Aji.
1: Eh,
2: Pak Bayu Aji dalang.
1: Mas Bayu.
2: Iya,
1: mboten derek.
0: Iki pengajian rawayangan, Kang.
1: Kersane untang klet kula.
0: Mas, apa jenenge, Mas?
2: Zikron.
0: Mas Zikron.
2: Nggih.
0: Damel ibuke 1.500.000.
2: Nggih,
0: bekti wong tuamu to.
2: Nggih,
0: damel jenengan gangsal atus.
2: Nggih.
1: Bekti long yuto. Niki Mas Amit nuwun sewu.
0: Iki jare sing 500 nggih Mas Zikrone, Cil.
1: Sis. Iku roh.
0: Niku dhuwit nyuwun sewu. Niku dhuwit pecahan pinten?
1: Pinter niku Mas Zikron.
4: Atusan.
0: Wah, atusan pinter e.
1: Oh nggih.
0: Masyaallah.
2: Atus.
1: Nggih. Pun nggih. Niki desa Imawat niki sing gangsal atus Mas Zikron.
0: Cil.
1: Dalem.
0: Kita ora percaya karo awakmu.
1: Yo.
0: Lah dikai sesuk 1.500.000 sing diitung dhewe kok.
1: Wes. Pun Mas Zikron nggih.
2: Kita anu rezekine kadang
1: nggih. Amin.
0: Dongake Mas Zikron nggih.
2: Kula padha mondok ten njenengan saged Mas.
0: Angsal mawon.
1: Angsal mawon.
2: Sarate.
0: Eh?
2: Sarate pripun?
0: Sarate nggih ngaji.
2: Kula netra badhe ten mondok njenengan.
0: Nggih.
1: Oh nggih, Pun.
0: Pun kondurien
1: wonten.
0: Mboke diaturi yo kondurien nggih. Mas Zikron nggih, matur nuwun. Eh, kowe nembang dhisik sak durunge
1: apa
0: men? Aku pengen kowe nembang. Kalamon.
1: Oh iya.
0: Kalamon
1: dhewe Mas.
0: Weh ngapanya ngaji kowe mong gangge ra nembang enak men urip. Oke,
1: santai wae.
0: Ana sing karete sih ana ajil.
3: Kowe jonten dereng nyanyi blas
0: nembang. Blas kan apa?
3: MC wae.
2: Niat to
1: ae. Yo biasa. Lu mungkin harus ket mau lho. Kula lho munggah mulai jam 8:30. Jenengan aturnya tak setang pundi ngoten dangu.
3: Bang ni kuau MC lo. Selanjutnya.
0: Boleh nyanyi tong MC tak?
3: Blas, boleh nyanyi.
1: Iki tua iya ngelom ngomongan ni.
0: Kerso ngurung oke Percil nyanyi. Oke, rungok no.
1: Mari ngono terus ngedum nada ni Mas. Coba pakai nada.
2: Oke.
1: Nada ni jeng gitu aja. Oke.
3: Allahumma salli ala Muhammad.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
3: Oke, siap ora?
1: Siap.
2: Oke.
1: Kalam
3: iki lho.
1: Ayo lah.
3: Moga-moga.
1: Piye to?
3: Pakde, saket
1: ae. Lah kok iso aku iki lho.
3: jenengan sing sepuh
4: mau percil wis saiki iki kowe iki sing
3: ngawali riyen.
4: Ayo majuro
1: kene ning tengah kene tengah.
4: Aku nyanyi.
1: Yo. Ya wis. Ya dana.
3: Gabus, gabus.
1: Ya dana, dana. Ya dana, ya dana, dana.
3: Rumah saya kok nyanyi
4: gabus. Apa nyanyi apa ngemis?
1: Apa orang nyanyi kok nyanyi?

0: nang dino.
1: Dino, diapakne ayo, ayo.
0: Diketok apane ya, Mas? Lah nek nyolongan kan ketok tangane.
2: Iya.
0: Ngincengan culek matane, rasan-rasan cuek lambene.
1: Sing seneng zina.
0: Ayo. Takon apa?
1: Kok takon apa?
0: Ngiyop. Abot sing
1: sane.
0: Napa? Sing seneng zina
1: mune.
2: Sing seneng zina.
0: Ora iso ndangak manuke.
1: Iki malah.
2: Ya sekarang malah karep. Karepmu. Napa?
0: Uwe iki lho.
1: Nggih.
0: Niki penyanyi, Pak.
1: Iso, Mas. Syair.

0: mulus aku ireng lho Dik. Gak enek rondo putih gelem mbek aku.
1: Sune jadi
2: tak sepel dadak.
0: Sepel. Yo saya
3: eling jaman bau. Kowe ora ge sepelan ge aku, Jen.
1: Napa? Wonten lri. Eh, dem. Kowe bang tak tak. Aku tak nganu ning ngarepe.
0: Ayo.
1: Apa? Eneng kapan?

0: Abah Pak Kyai cepuk. Abah minta kula nggih njaluk.
1: Oh iya. Ana kapati watahi cepuk. Gus Mesta aku ya njaluk.
2: Eneng cepuk. Eneng cepuk.
1: Eneng cepuk.
2: Eneng banyune.
1: Eneng banyune.
2: Kula njaluk.
0: Kula njaluk.
1: Kula njaluk.
2: Eneng Bah.
1: Ene ora Bah.
3: Oh jero banyu enggak jero.
1: Oh banyu. Dasare njaluk banyu.
0: Kula njaluk yo sangune.
1: Oh ngono.
0: Iya. Pripun? Kok ngarep lho, kok ngarep.
2: Iki ngomong iki wangel.
0: Nek Bah.
1: Enek gabah.
0: Apa terus
1: kula ning omah kula.
2: Pok pok.
1: Eneng gabah. Eneng gabah.
2: Sandinge cepuk.
1: Sandinge cepuk.
2: Apa mesta?
1: Apa mesta?
2: Kula njaluk.
1: Kula njaluk.
2: Eneng cepuk.
1: Eneng cepuk.
2: Ana banyu piring.
1: Eneng piring.
2: Kula njaluk.
1: Kula njaluk.
2: Eneng.
1: Eneng. Eneng porado iki.
0: Awak ngono karo wong tuwa yo.
1: Eneng gua gua.
0: Anu deke yo. Bubal.
1: Jajal. Eh aku tak pantun deh. Eh
0: pantun. Lah pantun dhewe.
1: Enek gabah.
2: Eneng cepet.
1: Diwadahi.
0: Apa?
1: Cepet.
2: Gas mesti.
1: Aku entuk ora njaluk.
0: Kakean kata-kata. Kata-kata nek gawan pacet. Kedawan kata-kata
2: kedawan
1: ana kapati wadahi cepuk Gus Mesta
0: apa
1: aku njaluk
2: terus cepuk
0: enek cepuk
1: enek cepuk
2: ana menir diwadahi cepuk Pak Kadir njaluk dikepro
0: Mbah sabar Mbah
1: eh arep digepoki lho
2: ora ora
0: Aku
2: rata tegas saya.
0: Melaku ke sampean medeni soalnya.
2: Enak cepuk.
1: Enak cepuk.
2: Campur wedhus.
0: Apa? Campur wedhus. Disusur wedhus.
1: Ana cepuk. Ada indok pitik.
4: Ayo.
1: Ana cepuk. Ada indok pitik.
4: Dikepuk.
1: Dikepuk.
4: Sing penting duit-duit.
3: Ayo kebon saya berdua kene berarti.
5: Ya, kebon Pak Dek ada sejuta.
2: Loh, kula niki guyon lho.
3: Oh, lah sejuta, nggih,
2: Rana.
4: Nggih, Pun.
2: Aku iki guyon lho, sumpah.
0: Lah dilebokne nek sampean niku basa-basi
4: lho. Aja nolak.
2: Kula guyon,
4: tapi guys, non.
0: Jare guyon.
4: Iki lho, jare guyon.
0: Iya.
4: Ana Gus Miftah gak mungkin aku kok wengko nek kurang tak itungne.
0: Masa diheret kene aku
4: tak itungne, tak
2: itungne. Aja perkara kita.
4: Tak itungne.
2: Iki loro iki. Bali enak ngene.
1: Gus,
4: tak itungne. Tuwek.
2: Koe yo tuwek.
4: Jareng iki. Satu sih nek ping 10.
5: Atus pengen sepuluh ya tak juta
4: Ciro Lupat Monem Pitu Olu Songo Sepuluh
1: Pas
5: Loro Telu Papat Limo
0: Wow leres lo ngitungnya
2: Itu kayak pas lo
0: Pas lo ditung Pas lo
4: Sepuluh Ini kono hilang
2: Hilang apa balenana
4: Ruangan itu.
5: Ayo.
4: Wis tuwek iki ati-ati nggo dhuwit ciro.
5: Ciro.
4: Lupat. Monem. Pitu wolu. Songo. Sepuluh.
0: Apa? Sak juta.
4: Sak juta, Pak Di. Satus ping sepuluh iki.
5: Juta.
0: Sak juta.
2: Yo. Iki jane sing goblok iki sapa to? Sing nyabut.
4: Yo piye ta?
2: Iki lorun.
5: Loh.
4: Lah mosok kene kono ilang lho.
2: Ilang dicolong mbokmu kuwi yo ilang. Eh balene nek kene-kene.
5: Jalan to,
2: jalan. Ojo cepet-cepet to nek ngitung.
0: Masalahe. Penglihatannya
2: kuwi cepet.
4: Ciro.
2: Alah,
4: apa?
2: Siji ki lho.
4: Iki lho sing loro nusul ki lho.
5: Oh,
4: telu papat.
2: Telu.
4: 5, 6
1: 4 aku ki tak omongi masih tuwek nek nggon dhuwit apal. Kayemu masih mau yo ora ketok 100 saya ngerti yo.
4: Ya.
1: Ngene.
4: Oh.
1: Ana gapah diwadahi cepuk.
4: Apa?
1: Pak Kadir duwite tajalo.
4: Cepuk
1: ya. Cepuk, cepuk.
4: Kok sak lengen,
1: kok sak lengen
4: nek dijaluk kok kebangeten.
1: Nek dijaluk kok kebangetet tetep.
6: Ya banget.
1: Ana gapah. Wes ora gabah-gabahan kok.
6: Ana syukur.
4: Nek ora ya numpak sepeda nang Madiun Gus Miftah matur nuwun.
1: Ku kirun ku lho. Ana gapah numpak sepur.
3: Apa mungkin?
1: Gus Miftah matur nuwun.
7: Sembilan 8.4 Stara FM Kebumen.
8: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulau. Saya pakai Vitama. Dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, semakin membaik. Dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siap sudah

0: hasil Islam itu apian ya. Lewat guru madin kan wis. Wis urip kan Islam. Nak mubalek iku. Tanpa Islam ra urip mbalek. Lah ben ngedalawan ya ben. Lo sedur.
1: Nang apa Jom? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
2: Aku bingung Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
1: Lah, emang bojomu kenang apa Jom?
2: Kena-kena diabetes Sul.
1: Wis setahun kok.
2: Wis diobati nganang ini. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
1: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
2: Regane larang ora Sul.
1: Ana telu macem Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
2: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batir itu kok.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pak, stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
2: Beli lagi ya tuh, Ma.
1: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
2: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
1: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin film mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
2: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitamin dan pimata.
1: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
2: Pasti ya, Maya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo.

Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Stara FM Kabumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat terus ya. Amin amin amin ya rabbal alamin. Iya, dan oke, balik lagi nih bersama Nia lagi setiap pagi di acara apa ini? Aldi Sewaris tentunya ya. Ya Nia sajikan lagu-lagu nostalgia, tembang-tembang kenangan yang sangat adem didengar ya. Kayak suasana pagi ini ya, sangat-sangat-sangat dingin juga ya. Masya Allah, tetap semangat menjalankan aktivitas pagi walaupun hari-harinya dingin gitu ya. Jangan masih-masih rebah-rebahan aja dong ya. Yuk semangat, yuk yang belum sarapan-sarapan, yang belum masak-masak gitu ya. Yang lagi mandi buat mandiri aja, barangkali mau berangkat kerja atau berangkat ke sekolah juga ya, semangat. Oh iya, yang request lagu juga tolong ini ya diperhatikan ya, nih ya puternya lagu tahun ya 1900-an gitu ya, tahun 2000 ke bawah ya. Kalau 2000 ke atas enggak nih ya puterin ya sobat Star FM, karena belum masuk. Itu masuknya pop lama ya. Iya, takut banyak banget ya udah request tapi gak pernah diputar banyak ya, takutnya itu ya tahun lagunya rilis gitu ya gak sesuai acaranya gitu. Semangat pokoknya buat kita semua yang belum ikutan gabung, belum beratensi, boleh masih ditunggu sampai jam 8 nanti di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya, pagi hari ini Nia juga masih bersama produk Denatur Indonesia tentunya. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia ya. Semangat, semoga aktivitas lancar. Yuk kita lanjut lagi deh, ada lagu berikutnya dulu. Kayaknya Nia punya nih, ada koleksinya Atik CB Risau. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Bang apa, Mbah? Sirai teki-teki baik. Apa tak apa, Mbah?
1: Iya, Kecu. Sirai rasa dek abot banget. Muat.
0: Oh, Mbah, Mbah. Sirai abot dicakak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kok mana? Malah dicakak karo pring. Sirai lagi muat banget kaya rasanya orang denang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cuk.
0: Mbah, Mbah, bokyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue apik nggo penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena, Mbah tuku kena.
0: Nggih, Mbah, siap OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Satu lagu barusan muncul, ada Suratan dari koleksinya Tommy J. Pisa. Oke, hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Setara. Apa kabar hari ini? Ya kayaknya udah pada matengan ya. Iyalah, udah sangat 7 masa enggak matengan ya. Iya, sehat-sehat ya. Nah, semoga ya kita semua baik, sehat dan bahagia ya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

semuanya sehat ya. Yang belum sarapan, buat sarapan Ria. Yang lagi masak, buat masak-masak Ria aja ya. Iya dong ya, buat masak-masak Ria. Dan juga yang lagi mandi ya, dingin ya, pakai air anget dong. Iya, pakai air anget dong ya, biar gak terlalu dingin gitu ya. Walaupun habis itu sangat merinding ya, dingin banget ya. Gak apa-apa, tetap semangat ya buat Sobat Star FM. Dan juga tetap pandai-pandai jaga kesehatan ya. Gimana cara jaga kesehatannya? Caranya ya harus, jangan lupa minum Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Jadi bisa untuk meredakan keluhan sakit tubuh yang biasanya kena pegel linu, kena asam urat ya, nyeri sendi, encok, saraf kejepit gitu ya, atau barangkali ada yang kena asam lambung gitu ya, TBC, migrain, terus stroke, jantung, barangkali juga ada yang sakit apa mani ya? Iya tuh, diabetes, kolesterol ya. Pengennya makan dan minum yang enak-enak, tapi ya kolesterol dan diabetes melanda. Jadi harus dihindari dulu makan yang manis, yang mengandung kolesterol seperti daging gitu ya, harus dihindari banget. Iya, harus dihindari banget ya. Dan ya, minumnya gimana bani-bani, minum Habutopnya sehari itu 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Jadi pagi ini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, terus juga malam gitu ya, menjelang tidur. Nah, sebelum tidur tuh minum 2 kapsul biar badannya waktu bangun tuh seger, bugar gitu ya. Fit banget dan jauh lebih enteng. Iya dong, jadi wajib coba, wajib minum ya. Iya, dan ya thank you banget yang udah selalu setia rutin minum Habutop. Semoga kita tambah sehat, bahagia. Ya itu udah yang paling utama ya. Mau makan apapun asal tubuh kita sehat, pasti semuanya lancar gitu. Iya ya. Dan oke deh nih ya, mau lanjut dulu ya. Lanjut ke WhatsApp dan SMS-nya ya. Yang belum gabung silahkan ditunggu gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa di sana? Oh, banyak banget ya. Wah, Mbak Yayah cantik. Selamat pagi Mbak Yayah cantik. Coba nih baca ya. Katanya Mbak Yayah, apa kabar Mania? Sehat, baik, alhamdulillah. Salam buat Bu Tuti, Bu Karmina, Mbak Sri, ada Bu Yati, Umi Hanif, Mbak Siti, Bu Gi, Bu Tika, Mama Asraf, Mama Fian, Bunda Nesalis, Mbak Cindy, Bapaknya Nora, Pak Yanto, Mas Andri, lagunya Melodi Memori. Makasih buat Mania, sehat selalu, metugas ya. Makasih banyak ya. Thank you banget buat Mbak Yaya. Ada juga dari Bu Tuti yang ada di Gerabak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya mau salam-salam buat Bu Yati, Bu Tika, Bunda Wartik, Bapak Ijo, Mas Ucup, ada Bundar, Mas Oyong, Umi Hanif, dan buat semuanya. Lagunya Risau punya Atik CB. Oke. Risaunya Atik CB udah muncul. Terima kasih buat orang Gerabak ya, yang selalu mantep banget ya. Agak sih katanya ya, tepat waktu banget. Ya, ada juga dari
Papa Ijo, mat pagi juga gabung di Oldies Memories, mau minta lagunya Cintaku Terpaut di Bukit Tinggi. Salam-salam buat Bundar pagi, Mbah Putri, Mbah Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, ada juga untuk Butika, Umi Hanif, Mbak Cindy, Bu Ayu, Bu Kumis, Mama Agung, Mbak Sri, Mas Andre, Pak Pariono, Mas Imam, Boy Noro, Om Gendro, Mas Giman, Duren di Ambal, ada juga untuk Mas Dani, Bang Karjikan, Papa Romeo di Ambal, juga untuk semua penggemar Oldies Memories. Buat Mania, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Dan ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Makasih buat Papa Ijo, sehat selalu ya. Ada Naili di Sangu Banyu, waalaikumsalam, minta lagunya Suratan, Suwun Yu, ya sama-sama. Lanjut lagi dari Mas Andre, buat pagi Star FM, ikut gabung di Oldies Memories, request lagunya Beragi, judulnya Janji. Salamnya buat para ibu-ibuku yang ada di pasukan PBM, ada Ibu Ayu Gemoy, ada juga Bu Fatur Cantik, Bunda Rukmi, Bunda Harti, Bunda Arvito, Bunda Julit, Mama Fian, Mama Intan, Mama Cindy, dan untuk semua sobat Star FM juga. Dan buat nih, siaran aja, jangan lupa ingat pesan Ibu Tika Darmanto, jangan lupa bahagia, sehat terus ya Ibu. Makasih dia, iya sama-sama buat Mas Andre, semangat ya. Ada Papa Romeo di Ambal, waalaikumsalam Aldis Neoris, katanya di play dong lagunya Hati Seorang Pria, Rano Karno. Dan salam buat Bapak Jenora, Bapak Ijo, Putra Sulung, Putri Selatan, Duren di Ambal, Papa Riono, dan buat semua penggemar Stara FM, buat yang lagi tugas bertugas sampai tuntas. Makasih banyak buat Papa Romeo di Ambal. Ada Mbak Liana, waalaikumsalam, mat pagi Oldies Memories, kirim salam buat semuanya aja sobat Star FM, katanya mau request lagunya Kisah Cintaku dari Chris Ye ya. Thank you buat Mbak Liana nih, mantap banget. Kita lanjut deh dari Bunda Wartik yang ada di Lono Purworejo, selamat pagi, minta lagunya katanya Janjiku dari Paramita Rusadi. Salam buat Pak Paijo, Bu Samintan, Bu Tuti, Ma Bu Yati, Ma Asrah, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Pak Paryono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Duren di Ambal, dan buat semuanya ya dari Bunda Warti. Thank you buat Bunda Warti. Wah, salam kenal nih dari Nurudin di Serut Sangu Banyu ya. Nurudin, salam kenal ya. Waalaikumsalam, katanya nyewon lagunya Pilu dari Panbers. Terima kasih. Ya, ditunggu ya Kang Nurdin ya. Ada Mbak Sri Purworejo, selamat pagi, alhamdulillah nih ya, sehat sekeluarga ya. Katanya mau minta lagunya Layu Sebelum Berkembang. Salam buat semua yang lagi monitor, Bu Yati, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto, Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Sakina, Bu Karmina. Terus ada untuk Mafia, nama Akmal, dan buat Bania bertugas aja, sehat selalu, bahagia selalu, amin. Makasih ya buat Mbak Sri yang ada di Purworejo, sehat-sehat pokoknya ya. Dan ada Mbak Siti di Kalikute, selamat pagi. Iya, katanya mau lagunya nih Mbak Nia, Singkong dan Keju ya. Dan salamnya buat Mbah Karto, ada untuk dan istri untuk Umi Hanif dan suaminya, Bu Yati, Bunda Arvita, Bunda Nisali, sama Asraf, Mbak Cindy, Mbak Sri, Bu Heni, Bu Sakina, Putri Selatan, Bunda Titin, dan untuk semua teman-teman yang lagi monitor Oldies Memories. Buat Mbak Nia, terima kasih, jangan lupa bahagia selalu. Makasih buat Mbak Siti yang ada di Kalikutes. Ada Mbak Alaska di Cipari, Cilacap ya, selamat pagi, salam buat semuanya, Mbak Nia sehat selalu nggih. Lagunya Ayah dari Rinto Harahap, terputar untuk semua sobat Cara FM, semoga sehat selalu buat Mbak Nia matugas, terima kasih. Makasih buat Mbak Alaska ya. Ada Mbak Isna di Rantai Bingin Bulu Pesantren, selamat pagi buat Mbak Isna. Bukit Berbunga tolong di play ya kak, katanya salam buat suami, semangat cuci piringnya. Buat Mbak Asrah, Mbak Nia, Mas Andi, Bapaknya Nora, Mbak Yaya, Bu Yati, Bunda Wartik, Pak Yanto, Bu Samintan, Mbah Putri, Bunda Titin, dan buat semuanya matugas. Buat kakaknya sehat selalu dan tak sambi umbah-umbah ya kak. Semangat cuci-cucinya ya Mbak Isna beserta suaminya ini ya. Ada Mas Safi di Jambi, selamat pagi, waalaikumsalam.
katanya mau salam buat Pak Sutar, Mas Andre, Bunda Vito, Biati, Bapaknya Nora, dan untuk semua fans Radio Stara Kebumen. Terima kasih Mbak Nia. Makasih buat Mas Hafid, semoga sehat selalu ya bersama istri di sana ya. Ada Kang Yadi Antika, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies. Salam buat Mbak Sri Helena, Mama Rizky Merinen, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, untuk Mbak Kembar, Mbak Sakinda, Bunda Lilis, Bunda Titin, Mas Andi, Mas Arifildan, Mbak Bubut, Mas Regi, dan untuk semua fans Radio Setara FM Kebumen ya. Untuk Mbak Nia mau request lagu berjudulnya Gadisku dari Trio Libels ya, di goes ya. Thank you buat Kang Yadi Antika. Ada dari Suprik Group, waalaikumsalam, semoga Mbak Nia tetap semangat, full barokah, salam buat semua pendengar Setara FM. Lagunya Bila Kau Seorang Diri dari Nur Afni Octavia. Thank you ya, makasih kembali buat Suprik Group ya. Mas Oyong di Banyuri Purworejo, selamat pagi juga. Lagunya Birunya Cintaku, Helen Sparingga, salam buat Mama Nadia, Mama Kiki, Mama Vian, Mama Wulan, Mbak Penyenora, Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Pariono, ada Pak Bambang, Bunda Arvito, Mi Hanif, Mbak Yaya, Mbak Bucin, Mama Piani, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Sibat, Mama Rizky, Mama Asraf, Mama Intan, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Mas Ibnu, Mas Betran, Mbak Gendro, Mas Tejo Ragil, dan buat semua yang lagi menikmati lagu-lagu nostalgia aja buat sibuk-sibuk pagi ya, sembari aktivitas pagi. Buat Mbak Diamat kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyong. Ya, ada dari siapa ini? Dari Mama Iva di Merinan. Waalaikumsalam, absen Mbak Nia. Salam buat Bu Sri Herlina, Bapak Yadi Antika, Mbak Kembar, dan buat semua warga Merinan ya, mat aktivitas. Buat semua pendengar secara FR, mat aktivitas juga, dan buat Nia mat tugas, sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih dari Mama Iva di Merinen. Thank you Mama Iva, sehat-sehat ya. Ada Putri Selatan, waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana nih kabarnya Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah, lagunya Kangen. Salam buat Mas Is, Mas Andre, Mbak Nyenora, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, Mas Hafid, Papa Romeo, dan buat semuanya aja mat aktivitas. Buat Mbak Nia, jangan lupa pesan Mas Andre ya, jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you buat Putri Selatan ya. Ada Ibu Ayu Putu, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Buat Ibu Ayu udah matengan belum ini Bu ya? Selamat pagi untuk semua yang masih setia dengerin Oldies. Aku mau lagunya Masih Ada dari Dian Permana Putra. Buat Bocil TMW semangat selalu ya. Makasih buat Mania, sehat dan semangat terus. Thank you buat Ibu Ayu Butuh. Ini masih banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayaknya yang belum Nia baca. Nanti dibaca di sesi berikutnya lagi ya Sobat Star FM. Kalau pagi sangat-sangat luar biasa, gak tahu kenapa atensinya membludak ya. Kalau dibikin novel bisa kali ya. Ya nanti lagi Nia baca ya. Oke Nia puterin dulu deh, ada lagu Beragi Janji. Stay tune bareng Nia di 98.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oke, masih bersama dia di 98.4 Radio Stara FM Kabupaten bareng Aldis Memories. Lanjut yuk sesi pon live. Yang mau naik silahkan naik-naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldisa Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga